0: Masalah salah jari ayah gatel, perih. Tadi habis nyangkul di sawah.
1: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba Mama lihat. Oh, iya bener. Ini mah kena kutu air.
0: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang sebaguna di warung sebelah juga ada.
1: Iya, Pak. Yang besar aja ya, Pak.
0: Boleh. Minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
2: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

0: daerah Madura, Jawa Tengah di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar sebelah kiri sebelum Jembatan Timbang Madura.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
2: radio yang paling asoy, asik coy.

ini adalah tata cara menyimpan paspor. Paspornya udah ada. Simpan di tempat yang aman. Tempat aman, bukan tempat nyaman. Jauhkan dari tempat yang lembab dan jangkauan anak-anak. Paspornya aja, bukan anaknya. Simpan backup paspor asli dalam bentuk fotokopi atau soft copy. Bukan motokopi, paspornya di copy.

0: sendiri paspornya. Pakaikan jaket atau pelindung. Maksudnya, paspornya dikasih sampul. Selalu waspada. Waspada, bukan waspeda. Jika paspor sampai rusak atau hilang, akan dikenakan denda Rp500.000 untuk paspor rusak dan Rp1.000.000 untuk paspor hilang. Untuk paspor hilang atau rusak, datang langsung ke kantor imigrasi. Bawa surat keterangan hilang dari kepolisian. Paspor aman, jadi jalan. Jaga selalu paspor.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas

0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Hei, beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan

0: Dari pagi main game terus, seru nih Bu. Menang terus. Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama

0: Untuk daerah Langkap Lancar, Toko Obat Ratna Sari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgen Sari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotek Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya, di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.
2: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
3: radio yang paling asoy.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, matak ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyambak, petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tapi Muda Jamaludin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia tim Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayang boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah jeung panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah

0: yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Pakat Angkasa RCA, radio yang paling asoy.

Hai, saya Ilka Dehi. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku, Habutok. Yuk, mulai peduli dengan kesehatan tubuh. Agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: Dulu, mau liburan ke luar negeri, baru siapin paspor aja, udah jadi cerita sendiri. Dari bangun, siap-siap, langsung berangkat dalam sekejap. Bawa dokumen asli, nggak lupa difotokopi, sempetin sarapan roti, bawa bekal nasi, ngebut ke imigrasi. Kirain masih sepi, taunya udah ngantri. Tapi, dulu belum ada M-Paspor. Bisa daftar kapan aja, di mana aja. Sebelum ke imigrasi, foto dokumen asli, isi lengkap data diri, pilih pembayaran sesuka hati. Pagi, siang, sore, datang sesuai waktu yang dipilih. Kalau sudah jadi, ambil sendiri, bisa. Diantar ke rumah, bisa. Antri lebih cepat, masa berlaku lebih lama. Bikin paspor makin mudah dengan M-Paspor.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Asoy.

0: tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa

0: Kenapa teh? Matanya kok disipit-sipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak hair balancer baguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor. Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
3: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
3: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
2: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
3: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
2: Sip.
4: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang, buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

Hai, saya Ilka Dini. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: Tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM, Jalan Tentara Pelajar nomor 50 belakang Pekasari, Kota Banjar. Pemesanan atau COD melalui

0: Tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba.

0: dengerin ini dulu ya. Udah dulu ah.
1: Radio cepat RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Eva, dari pagi main game terus, seru nih Bu. Menang terus. Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
4: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
3: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
4: Ya udah Bu, iya.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Kenalin, ini Anti. Efisiensi udah tertanam di dalam diri. Anti jarang masak nasi, lebih suka beli di aplikasi. Gak lupa asupan kopi sehari-hari. Kalau yang ini, Anto, Anti Online. Gak mau ambil resiko, beli apa-apa, harus ke toko. Meski beda sana sini, Anto dan Anti sama-sama mau liburan ke luar negeri. Buat bikin paspor, Anti daftar di aplikasi. Sedangkan Anto datang langsung ke kantor imigrasi. Ternyata gak bisa langsung antri. Anto dapat info, ternyata bikin paspor harus daftar dulu di aplikasi. Dengan senang hati, akhirnya Anto buka M-Paspor punya Ditjen Imigrasi. Gak pakai antri, siapkan data diri, pilih kantor imigrasi, dan waktu kedatangan sesuka hati. Datang ke lokasi, bawa dokumen asli, lalu foto diri. Pakai M-Paspor, semua teratasi. Paspor udah jadi? Masa iya pergi sendiri?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

0: Radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
0: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat

0: Mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hai, geuning si Akang. Tos sehat? Jagening ayeuna mah. Teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk. Anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna. Saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, mantap nawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyambak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabib Udat Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna keneh ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: mana?
1: Kan ada M-Paspor. Bisa kapan aja, di mana aja. Tapi kalau 0 sampai 5 tahun, tidak harus daftar di M-Paspor. Kalau sudah daftar, datang dengan dokumen lengkap, salinannya, dan materai. Bawa anaknya. Mulai dari 0 sampai 17 tahun, semua bisa punya paspor sendiri. Ambil fotonya. Sekarang, tinggal menanti paspor jadi, tanpa rasa khawatir. Selamat berlibur.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

0: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
1: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
0: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Enggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
0: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
4: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
3: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
4: Neo Ultrasilin?
3: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
4: Wah, terima kasih ya.
3: Beli dong, jangan dibawa.
5: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal.

0: Bu, pesan WA apa?
1: Paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak kelupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini si angka berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengan Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah terkumpul.

0: RCA, radio yang paling asoy, asyik coy.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT 2 RW 4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

Hai, saya Ilka Dini. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Kusam atau RCA FM, Jalan Tentara Pelajar nomor 50 belakang Pekansari, Kota Banjar. Pemesanan atau COD melalui 081 313 458 622.

selamat sehat dimanapun Anda berada. Manfaat teh hitam untuk kesehatan. Dikutip dari alodokter.com, teh hitam telah lama dikenal dengan khasiatnya yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat teh hitam adalah mencegah penyakit jantung. Namun, ada banyak manfaat teh hitam lainnya yang juga bisa Anda dapatkan jika mengonsumsinya dengan benar. Teh hitam berasal dari daun Camellia sinensis, tanaman yang sama dengan teh hijau. Untuk membuat teh hitam, daun teh akan melalui proses pengeringan dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap dibandingkan teh hijau. Selain rasa yang kuat, teh hitam juga mengandung kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Teh hitam juga kaya akan antioksidan, sehingga dapat memberikan beragam manfaat untuk kesehatan. Kandungan nutrisi teh hitam. Di dalam seduhan 100 gram teh hitam, terkandung nutrisi sebagai berikut. 99,7 gram air, 1 kakao energi, 0,3 gram karbohidrat, 0,02 mg zat besi, 3 mg magnesium, 1 mg fosfor, 37 mg kalium, 20 mg kafein. Selain itu, teh hitam mengandung katekin, tiflavin, dan tirubigins yang termasuk dalam kelompok polifenol dan sumber antioksidan utama. Beragam manfaat teh hitam bagi kesehatan. Berkat kandungan nutrisinya, teh hitam memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa manfaat teh hitam bagi kesehatan yang telah kami rangkum dari alodokter.com. 1. Menjaga kesehatan jantung. Teh hitam mengandung antioksidan, yaitu flavonoid, yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Mengonsumsi teh hitam setidaknya 3 gelas per hari dapat meningkatkan jumlah antioksidan dalam tubuh, sehingga menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung. 2. Mencegah obesitas. Konsumsi gula dan lemak berlebih dapat meningkatkan resiko obesitas. Teh hitam diketahui mengandung polifenol yang dapat menekan penyerapan lemak dan gula kompleks, sehingga dapat menghambat pertambahan berat badan. Namun, konsumsi teh hitam juga harus diimbangi dengan olahraga teratur guna mencegah obesitas. 3. Mengontrol diabetes. Teh hitam yang dikonsumsi tanpa tambahan gula sangat baik untuk kesehatan, terutama dalam mengontrol diabetes. Studi menunjukkan bahwa kandungan katekin dalam teh hitam terbukti mampu meningkatkan kadar insulin dalam tubuh. Selain itu, teh hitam juga dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak teh hitam yang bisa membantu memakai

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net www.radioprssandijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai polemik anggaran Milangkala Pangandaran 2 miliar rupiah versus defisit daerah. Terintimidasi airgun, proyektil kelopak mata siswa SMA Garut dirujuk ke RS Cicendo. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Persiapan Milangkala atau peringatan hari ulang tahun ke-14 Kabupaten Pangandaran memicu polemik panas. Rencana kegiatan seremonial yang diisukan menelan anggaran hingga 2 miliar rupiah serta edaran imbauan infak bagi ASN memantik kritik keras di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang defisit. Kabar mengenai alokasi anggaran fantastis 2 miliar rupiah langsung dibantah tegas Bupati Pangandaran Citra Fitriami. Citra Senin siang menegaskan, angka itu hanyalah ekspektasi awal dalam draft proposal kepanitiaan dan bukan alokasi real APBD. Menurutnya, dalam kondisi krisis fiskal, pemerintah daerah dipastikan tidak akan membuang anggaran untuk kegiatan hura-hura.
4: Yang beredar ya, saya juga gak ngerti itu anggarannya, datanya dari mana. Kita kan sekarang kondisinya juga lagi defisit. Sekalipun ada uang, gak mungkin juga saya ngabis-ngabisin uang buat seremonial. Teman-teman bisa cek lah, anggaran itu paling di Dinas Pariwisata karena mungkin ada kesenian ya, yang itu kan sudah menjadi tiap tahun kita merayakan Milangkala, ya wajar lah. Saya rasa ungkapan rasa syukur kita ya. Itu kegiatan yang biasa kita lakukan. Dan sebetulnya kalau saya lihat anggaran yang 2 miliar itu, mungkin itu harapan anak-anak yang berhayal. Ada yang asing menurutnya. Sama lah kita teman-teman, kalau kita sekarang lagi nulis proposal, kita kan itu hanya harapan mungkin anak-anak ya. Ada yang ngasih segitu, nggak mungkin lah siapa yang ngasihnya juga.
1: Meski isu anggaran 2 miliar rupiah telah diluruskan, polemik justru bergeser ke terbitnya surat edaran sekretaris daerah terkait imbauan infak dan sedekah bagi para ASN untuk mendukung momentum hari jadi. Sikap keras ditunjukkan Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Nurdin. Dalam rapat paripurna, Asep secara terbuka mendesak pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk membatalkan edaran karena dinilai tidak memiliki kejelasan mekanisme dan rawan membebankan para pegawai.
5: Ada surat yang disampaikan oleh pemerintah daerah melalui Pak Sekda kaitan dengan iuran infak, iuran untuk kegiatan Milangkala. Sehingga kami sangat tegas, kalau ini kami minta itu dicabut, ya, itu dicabut. Karena bisa berdampak kemana-mana nantinya. Bukan hanya membebani gitu kan, tetapi khawatir saya juga ini menjadi persoalan hukum dan saran DPRD untuk tidak melanjutkan kegiatan itu.
1: Hingga saat ini, publik Pangandaran masih menunggu kejelasan transparansi alokasi anggaran Milangkala ke-14 serta kepastian pencabutan edaran infak tersebut dari jajaran pemerintah daerah. Aksi penembakan di luar kendali menimpa anak di bawah umur di Kabupaten Garut. Seorang siswa SMA terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Mata Cicendo, Bandung setelah proyektil peluru pistol airgun bersarang di kelopak mata kirinya. Korban bernama Pazwa Pahaludin, berusia 15 tahun, warga kampung Pasangrahan, Kecamatan Cilawu, Garut. Insiden tragis ini terjadi saat korban tengah berlibur di sebuah villa di kawasan Sukawening. Pelaku berinisial H, yang merupakan mantan kakak kelas korban, tiba-tiba datang dan menembakkan pistol airgun secara serampangan. Usai kejadian, pelaku mengintimidasi korban agar tidak membocorkan aksi penganiayaan itu. Ibu kandung korban, Fitri Setiawati, membeberkan kepedihan saat putranya akhirnya memberanikan diri berterus terang di meja medis.
6: Enggak cerita. Baru cerita pas mau tindakan operasi itu, karena dokter teh bilang, Bu, ini nggak mungkin kalau kena bola. Benda tumpul tuh nggak mungkin. Soalnya ada peluru percis berbentuk logam ada di retina bola mata anak ibu itu kejadian. Pihak dokter badan operasi takut salah, tapi kumaha kan tim medis oge penyempatnya teras kaset untuk USG untuk ronsen sampai diganti 4 kali jujur namanya wabi kan tos teras we serang kurang mananya di iya painten di istilah namanya banyak di ya painten karena diintimidasi eta painten banyak orang kalami teh di dunia karena siun panggitan sim simnya apa ibu sareng ka aya kumaha ieu teh ade teh tiasa kieu nya painten akeun lah ade teh pertama na hoyong pisung abi curiga nah ade teh hoyong pisung gitu terus ngagabru ka mana. Ya, ade teh bukan kena bola tapi ditembak. Ah, bitirnya. Sore mata ditembak karena pika tembak. Dik ya. Bitirnya patos.
1: Atas arahan Bupati Garut dan koordinasi kepolisian, korban langsung dilarikan ke RS Mata Cicendo Bandung untuk menjalani operasi penanganan medis darurat. Sementara itu, Satreskrim Polres Garut kini tengah mengintensifkan perburuan terhadap pelaku H yang melarikan diri. Inovasi penyajian program makan bergizi gratis atau MBG mulai diuji cobakan di Kabupaten Tasikmalaya. Tidak lagi menggunakan ompreng terkemas, para siswa kini dilatih mengambil makanan sendiri lewat sistem prasmanan. Uji coba konsep prasmanan ini diterapkan di SMK Darud Dakwah di bawah naungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Lewisari Ciawang 1. Sebelum mengambil makanan, para siswa diwajibkan mengikuti sosialisasi dan menggunakan alat pelindung diri demi menjaga standar kebersihan. Kepala SPPG Lewisari Ciawang 1 Heru Lesmana menyebut respons penerima manfaat sangat antusias meski penerapan metode ini masih dalam tahap evaluasi penyesuaian.
3: Sekarang dikarenakan SPG Tasikmalaya Lewisari Ciawang itu menjadi piloting project, bukan salah satu SPG dari pilot project, itu melaksanakan MBG rasa baru dengan total 2 kelas. Alhamdulillah untuk antusiasnya menerima manfaat itu sangat-sangat luar biasa, mengingat sudah terbiasa di dalam ompreng dengan makanan yang sudah tertata, sedangkan sekarang kita mulai metode baru yang mana rekan-rekan siswa ini mengambil sendiri-sendiri.
1: SPPG Lewisari Ciawang 1 menjadi salah satu lokasi pilot proyek dari total 299 SPPG yang tersebar di Kabupaten Tasikmalaya. Koordinator Badan Gizi Nasional BGN Wilayah Tasikmalaya Andi Rizky Hermawan menilai konsep prasmanan ini efektif menjadi media edukasi pola hidup bersih dan sehat bagi peserta didik.
7: MBG prasmanan ini mungkin untuk menjadi salah satu bentuk edukasi juga terhadap para siswa dalam rangka salah satunya mungkin untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat, terus juga bisa mengedukasi dari setiap pembelajaran itu sendiri. Kalau untuk menu sudah ditentukan di setiap SPPG-nya masing-masing. Harapannya mungkin khususnya untuk anak-anak karena mungkin yang terlibatnya terima manfaat ini adalah siswa. Harapannya satu, tidak ada lagi siswa yang datang ke sekolah dengan perut yang kosong. Yang keduanya, menumbuhkan nilai semangat belajar. Dan yang ketiganya, menghilangkan angka stunting di wilayah Kabupaten Tasikmalaya ini.
1: Hasil evaluasi menyeluruh terkait efektivitas dan penyesuaian waktu kegiatan belajar mengajar nantinya akan menjadi penentu kebijakan BGN untuk menerapkan sistem prasmanan di seluruh SPPG.
2: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
0: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PR SSNI Jawa Barat.
0: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PR SSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. cukup klik di www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: 0811 0813 2424 5911.
1: Peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tingkat Jawa Barat tidak sekedar menjadi ajang seremonial. Momentum ini dimaksimalkan oleh Komando Garnisun Tetap 2 Bandung untuk memperkokoh integrasi dan soliditas tiga matra, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dalam menjaga stabilitas serta membantu masyarakat. Upacara HUT ke-81 TNI yang dipusatkan di Depohar 10 Lanud Husein Sastra Negara Bandung Senin pagi berlangsung khidmat dan serentak sesuai instruksi pimpinan pusat. Kepala Staf Kogartap 2 Bandung, Marsekal Pertama TNI Solihin menegaskan, Jawa Barat memiliki konsentrasi satuan tiga matra yang sangat masif. Potensi ini menjadi modal utama dalam membangun kolaborasi erat baik di internal prajurit maupun bersama Polri dan pemerintah daerah. Selain menjaga kedaulatan, Marsma TNI Solihin menekankan komitmen prajurit dalam melaksanakan operasi militer selain perang. Seluruh jajaran TNI di Jawa Barat diinstruksikan untuk memegang teguh visi TNI Prima, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
2: TNI harus tetap kokoh pada jati dirinya dan jelas dalam arah pengabdiannya. Momentum hari ulang tahun ke-81 ini harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad kita untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, TNI Prima, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Visi arahan Panglima TNI itu menjadi pegangan seluruh prajurit baik yang bertugas di pelosok tanah air hingga misi perdamaian luar negeri untuk berkontribusi langsung menyokong program pemerintah.

0: Kota FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: Tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Tahukah kamu, batas waktu pengambilan paspor adalah 30 hari setelah penerbitan.
1: Terus gimana nasib paspor aku yang belum diambil 30 hari?
0: Mohon maaf sobat, paspor sobat dapat dibatalkan ya.
1: Kan aku udah bayar, bisa refund nggak?
0: Mohon maaf sobat, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
1: Kalau mau pengajuan permohonan lagi, bisa nggak?
0: Bisa banget sobat. Silakan lakukan penggantian paspor melalui aplikasi M-Paspor. Jangan lupa sobat, sebelumnya diambil dulu ya surat pembatalan paspor sobat di kantor imigrasi yang menerbitkan paspor sobat.
2: Makanya sobat, ambil paspormu sebelum 30 hari ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Tasikmalaya.

0: Tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling alasoy, asik coy.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.
2: Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
3: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
2: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
3: Neo Ultrasilin?
2: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
3: Wah, terima kasih ya.
2: Beli dong, jangan dibawa.
4: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geni si Akang, tos sehat? Jag, jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, matak ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tapi Pudat Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, kata kasing sahawai jaina kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab setiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077. WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Halo sobat, tahukah kamu batas waktu pengambilan paspor adalah 30 hari setelah penerbitan?
4: Terus gimana nasib paspor aku yang belum diambil 30 hari?
3: Mohon maaf sobat, paspor sobat dapat dibatalkan ya.
4: Kan aku udah bayar. Bisa refund nggak?
3: Mohon maaf sobat, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
4: Kalau mau pengajuan permohonan lagi, bisa nggak?
3: Bisa banget sobat. Silakan lakukan penggantian paspor melalui aplikasi M-Paspor. Jangan lupa sobat, sebelumnya diambil dulu ya surat pembatalan paspor sobat di kantor imigrasi yang menerbitkan paspor sobat.
4: Makanya sobat, ambil paspormu sebelum 30 hari ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Tasikmalaya.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan

0: Radio Pakah Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asik coy.
2: Bapak kenapa lagi sih? Katanya mau tidur.
3: Apa nggak bisa tidur, Bu? Sakitnya makin berasa, Bu.
2: Loh. Sakit apa emangnya? Bapak kenapa sih?
3: Jadi gini, Bu. Tadi siang pas Bapak kerja, mata Bapak kecipratan pasir. Padahal langsung Bapak bersihin pakai air. Tapi kenapa sekarang masih sakit ya, Bu?
2: Dibersihkan menggunakan air aja nggak cukup, Pak. Bapak butuh obat mata yang efektif.
4: Di radio, obat mata Vitama. Saya mencobanya. Alhamdulillah.
3: Bu, sekarang ada iklan testimoni mata tuh. Coba volume radionya kerasin.
4: Atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya.
3: Setelah dengar testimoni, Bapak jadi tertarik, Bu. Tadi nama obatnya Vitama ya?
2: Iya, benar, Pak. Nama obatnya Vitama. Bisa membantu memelihara kesehatan mata. Testimoninya juga sama seperti keluhan Bapak. Ya udah, karena

0: Ibu pesan lewat COD aja ya Pak, Vitamanya.
1: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji.

0: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Hei, beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Sela-sela jari ayah gatel, perih. Tadi habis nyangkul di sawah.
1: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba mama lihat. Oh iya bener, ini mah kena kutu air.
0: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang serbaguna di warung sebelah juga ada.
1: Iya Pak, yang besar aja ya Pak.
0: Boleh, minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
2: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Alhamdulillah. Ya Allah.
2: Kenapa Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
2: Eh Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Eh, coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Asor.
4: It's. Nah, gitu dong. Fokus. Ini adalah tata cara menyimpan paspor. Paspornya udah ada,

soft copy. Bukan motokopi, paspornya di copy.

0: hilang. Kalau mau jalan-jalan, bawa sendiri paspornya. Pakaikan jaket atau pelindung. Maksudnya, paspornya dikasih sampo. Selalu waspada. Waspada, bukan waspeda. Jika paspor sampai rusak atau hilang, akan dikenakan denda Rp500.000 untuk paspor rusak dan Rp1.000.000 untuk paspor hilang. Untuk paspor hilang atau rusak, datang langsung ke kantor imigrasi. Bawa surat keterangan hilang dari kepolisian. Paspor aman, jadi jalan. Jaga selalu paspor.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

Hai Faya LKDJ. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit,

Tuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karangegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Ibu Kota Banjar.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu penggula minyak herbal Sultana.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam Ibu.
3: Selamat malam juga Noknyanya.
2: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
3: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
2: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
3: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada cendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes, terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
2: Alhamdulillah Ibu ya.
3: Alhamdulillah.
2: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
3: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
2: Terima kasih Ibu atas waktunya.
3: Terima kasih juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.

0: Ultrasilin, produk PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatan. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, matak ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae jaina kene ulah ngarasa bingung oge putus asa, sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu binu tanggung jawab dina tarekah jeung obatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah

0: Dulu, mau liburan ke luar negeri, baru siapin paspor aja, udah jadi cerita sendiri. Dari bangun, siap-siap, langsung berangkat dalam sekejap. Bawa dokumen asli, nggak lupa difotokopi, sempetin sarapan roti, bawa bekal nasi, ngebut ke imigrasi. Kirain masih sepi, taunya udah ngantri. Tapi, dulu belum ada M-Paspor. Bisa daftar kapan aja, di mana aja. Sebelum ke imigrasi, foto dokumen asli, isi lengkap data diri, pilih pembayaran sesuka hati. Pagi, siang, sore, datang sesuai waktu yang dipilih. Kalau sudah jadi, ambil sendiri, bisa. Diantar ke rumah, bisa. Antri lebih cepat, masa berlaku lebih lama. Bikin paspor makin mudah dengan M-Paspor.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Kenapa teh? Matanya kok disipit-sipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama

0: radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Hei, beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultanah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbalis serbaguna Sultanah dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultanah sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultanah memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultanah produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Playstore, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Playstore dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Itu tulisannya apa sih?
2: Yang mana?
1: Itu, yang di papan itu.
2: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Ngeblur.
2: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
3: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
4: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
3: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
4: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: kenalin, ini Anti. Efisiensi udah tertanam di dalam diri. Anti jarang masak nasi, lebih suka beli di aplikasi. Gak lupa asupan kopi sehari-hari. Kalau yang ini, Anto, Anti Online. Gak mau ambil resiko, beli apa-apa, harus ke toko. Meski beda sana sini, Anto dan Anti sama-sama mau liburan ke luar negeri. Buat bikin paspor, Anti daftar di aplikasi. Sedangkan Anto datang langsung ke kantor imigrasi. Ternyata gak bisa langsung antri. Anto dapat info, ternyata bikin paspor harus daftar dulu di aplikasi. Dengan senang hati, akhirnya Anto buka M-Paspor punya Ditjen Imigrasi. Gak pakai antri, siapkan data diri, pilih kantor imigrasi dan waktu kedatangan sesuka hati. Datang ke lokasi, bawa dokumen asli, lalu foto diri. Pakai M-Paspor, semua teratasi. Paspor udah jadi, masa iya pergi sendiri?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

Hai, saya Ilka Dini. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lasiem, alamat RT 03 RW 07 Desa Selarang Kesugihan. Saya mempunyai keluhan mata rebeng kalau melihat kurang jelas. Setelah saya mengkonsumsi Vitama secara rutin sehari 3 kali, sudah habis 2 botol. Alhamdulillah sekarang sudah banyak perubahan. Bagi saudara yang lain yang mempunyai berbagai keluhan mata, ayo jangan ragu untuk

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: terus gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat

0: apakah angkasa? RCA,
1: radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM, Jalan Tentara Pelajar nomor 50 belakang Makassari, Kota Banjar. Pemesanan atau COD melalui 081 313 458 622.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Gunar Siti dari Mulyadadi RT 03 RW 02. Saya mau cerita, dulunya saya mata saya sakit. Saya mendengar dari radio kapsul Vitama. Saya langsung beli, sudah habis 2 botol. Sekarang mata saya udah agak mendingan. Sekarang sudah jelas lagi. Buat pendengar yang mungkin yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan Vitama yang bisa memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Demikian cerita dari

Hai, saya Ilka Dini. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Persa atau RCA FM. Jalan Tentara Pelajar nomor 50 belakang Pakasari, Kota Banjar. Pemesanan atau COD melalui 081-313-458-622.
2: Radio Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling asoy asyik coy.
3: Follow media sosial RCA, Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
4: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saranti ece, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
5: Nya-nya tuh Akang, mantap nawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos jantan salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten ker kulawargi ece.
4: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba, nyaita salah sahiji pengobatan resmi, nuaya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatnya di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payunan Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge, papa nama. Pengobatan Raja Rimba, nu ditangani langsung ku tabibu dan Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi, kaputihan. Salian tieta, obatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, jengkulang perkasa, kasing sahawai, jayana kene, ulah ngerasa bingung, oge putus asa, sabab setiap penyakit, pas aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.

0: kalian. Ini adalah tentang paspor anak. Anaknya mana? Oke, bisa kita mulai. Daftar dulu. Loh, mau kemana? Kan ada M-Paspor. Bisa kapan aja, di mana aja. Tapi kalau 0-5 tahun, tidak harus daftar di M-Paspor. Kalau sudah daftar, datang dengan dokumen lengkap, salinannya, dan materai. Bawa anaknya. Mulai dari 0-17 tahun, semua bisa punya paspor sendiri. Ambil fotonya. Sekarang, tinggal menanti paspor jadi, tanpa rasa khawatir. Selamat berlibur.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Tasikmalaya.
2: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
3: 102 radionya Kota Banjar.

0: adik-adik?
1: Aneh, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Ya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit.

0: Radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Alhamdulillah. Ya Allah.
2: Kenapa Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: terus?
1: Seru nih, Bu. Menang terus.
0: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan, aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah, Bu. Iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Mau kemana, Pak?
4: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
3: Oh, boleh saya nitip satu?
4: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
3: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
4: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
5: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA, radio yang paling asoy, asyik coy.

0: Aduh, kerja di depan komputer terus, mata jadi pegel. Besok minggu, liburan yuk, Wi. Manjain mata.
1: Ayo, kemana? Ke lokasi yang tahun kemarin lagi.
0: Janganlah. Ke pantai, kayaknya seru nih.
1: Boleh, ayo.
0: Oke. Oh iya, mata kamu emang nggak pegel gitu? Tiap hari liatin komputer?
1: Enggak dong, aku rajin makan sayuran dan buah-buahan. Makanya mataku sehat. Selain itu, aku juga rajin minum kapsul Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Padahal, aku juga rajin makan sayur sama buah-buahan.
1: Iya, selain itu, kamu juga harus rajin minum kapsul Vitama. Nih, Vitama itu baik untuk penderita mata minus, glaukoma, mata rabun, mata merah, dan lain-lain.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Salah-salah jari ayah gatel, perih. Tadi habis nyangkul di sawah.
4: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba Mama lihat. Oh, iya bener. Ini mah kena kutu air.
3: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang sebaguna di warung sebelah juga ada.
4: Iya, Pak. Yang besar aja ya, Pak.
3: Boleh. Minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
5: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

0: Radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
0: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal.

0: produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Itu tulisannya apa sih?
2: Yang mana?
1: Itu, yang di papan itu.
2: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Ngeblur.
2: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
3: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
4: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
3: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
4: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: kalian. Ini adalah tentang paspor anak. Anaknya mana? Oke, bisa kita mulai. Daftar dulu. Loh, mau kemana? Kan ada M-Paspor. Bisa kapan aja, di mana aja. Tapi kalau 0-5 tahun, tidak harus daftar di M-Paspor. Kalau sudah daftar, datang dengan dokumen lengkap, salinannya, dan materai. Bawa anaknya. Mulai dari 0-17 tahun, semua bisa punya paspor sendiri. Ambil fotonya. Sekarang, tinggal menanti paspor jadi, tanpa rasa khawatir. Selamat berlibur.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Sudah sehat, Ma?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar

BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Aduh, terus mata jadi pegel. Besok minggu liburan yuk, Wi. Manjain mata.
1: Ayo, kemana? Ke lokasi yang tahun kemarin lagi.
0: Janganlah. Ke pantai kayaknya seru nih.
1: Boleh, ayo.
0: Oke. Oh iya, mata kamu emang gak pegel gitu tiap hari liatin komputer?
1: Enggak dong, aku rajin makan sayuran dan buah-buahan. Makanya mataku

0: sehat.
1: Selain itu, aku juga rajin minum kapsul Vitama, obat herbal yang bisa untuk koma, mata rabun, mata merah, dan lain-lain.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat
3: oleh buat masnya.
4: Kaki suka gatal-gatal.
3: Oh iya, cocok itu mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
5: Minyak herbal Sultana baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal

0: Mbak Admin. Nah, kok belum selesai?
1: Iya, maaf, Pak. Besok saya kerjakan.
0: Oke, saya tunggu sebelum jam 12 siang. Harus selesai.
1: Iya, Pak.
2: Kenapa, Mbak? Kok pucat mukanya?
1: Aku habis diomelin bos, gara-gara belum ngerjain laporan. Besok sebelum jam 12 siang harus selesai semua.
2: Gak apa-apa, Mbak.

0: Mbak, untungnya bos kita baik, masih dikasih waktu.
1: Iya mbak, duh ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya, mual, pusing.
0: Rutin minum kapsul Habutop mbak, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Kapsul Habutop baik bagi penderita asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh lagi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan Indonesia. Dan sudah list ulama obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu ya, coba dulu konsumsi Habutop ya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu baru komentar itu. Terima kasih Kang Bawor.
1: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Amik Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Amik Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Bapak Edi.
2: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
3: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
2: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
3: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
2: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
3: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
2: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
3: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, obat yang segala macam penyakit. Habutop.

0: Wah, selamat.
1: Udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga.
0: Tapi kenapa, Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
0: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
0: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
0: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
0: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Halo sobat, tahukah kamu batas waktu pengambilan paspor adalah 30 hari setelah penerbitan?
2: Terus gimana nasib paspor aku yang belum diambil 30 hari?
1: Mohon maaf sobat, paspor sobat dapat dibatalkan ya.
2: Kan aku udah bayar, bisa refund nggak?
1: Mohon maaf sobat, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
2: Kalau mau pengajuan permohonan lagi, bisa nggak?
1: Bisa banget sobat. Silakan lakukan penggantian paspor melalui aplikasi M-Paspor. Jangan lupa sobat, sebelumnya diambil dulu ya surat pembatalan paspor sobat di kantor imigrasi yang menerbitkan paspor sobat.
3: Makanya sobat, ambil paspormu sebelum 30 hari ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Tasikmalaya.
4: Itu tulisannya apa sih?
5: Yang mana?
4: Itu, yang di papan itu.
5: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
4: Ngeblur.
5: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
6: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
7: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
6: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping.

0: seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
1: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: memberikan ubat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman. Ya.

0: daya tahan tubuhnya.
1: Pal Ramuan Arab yang lagi ngetop, Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, tes, asam

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: admin, laporan yang saya minta mana? Kok belum selesai?
1: Iya, maaf, Pak. Besok saya kerjakan.
0: Oke, saya tunggu sebelum jam 12 siang, harus selesai.
1: Iya, Pak.
2: Kenapa, Mbak? Kok pucat mukanya?
1: Aku habis diomelin bos, gara-gara belum ngerjain laporan. Besok sebelum jam 12 siang harus selesai semua.
2: Gak apa-apa, Mbak. Untungnya bos kita baik, masih dikasih waktu.
1: Iya, Mbak. Duh, ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya. Mual, pusing.
2: Rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Kapsul Habutop baik bagi penderita asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh lagi.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: pendengar.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah, kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari, dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop ramuan Arab yang lagi top, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Iya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Ami Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: belakang nomor 54.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: sehat, beri konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geni si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mantap mawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawae, jaina kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah

Ya, assalamualaikum, selamat malam semuanya, mitra ECA pecinta lagu-lagu pop nostalgia, lagu-lagu pop kenangan ya. Lagu-lagu tahun berapa? 70-an, 80-an, 90-an. Ya, jumpa lagi di Melody Memory RCA malam ini hari Selasa 6 Oktober 2026 ya. Semoga baik sehat semuanya, mitra ECA, dan pekerjaannya juga mudah-mudahan tadi lancar ya. Sudah tepat setengah delapan ya, kita langsung ke pesan. Setelah tadi sudah ada beberapa lagu biasa bersama Habato, Paboto, Pitama, Sultana, dan produk lainnya ya. Kita langsung ke siapa tadi, ada ya, ada siapa ya, oh Bun Yen ya, harga heran Bun Yen ya. Terus ada siapa lagi, ada Teh Bunga, ada nah yang sudah minta lagu ini Reni ya, Reni Mei Mei dari Gunung Cupu. Salam buat Teh Hendra, Mama Depina, Kang Darsa, Teh Ismai, Teh Siti Salamah, Isi Binangkit, Wa Emen, Andi, Heri, Mas Sanudin. Lagunya Melody Memory dari Sugiyati ya. Mama Nani juga ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cuma mendengarkan ini cara P ya, habis oh habis ngantor ya mana nih, mudah-mudahan sehat ya. Terus di belakang mana nih ada siapa, Andi Ciamis ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Habutop obat herba yang lagi ngetop, lagunya Mimpi dari Anggun, Anggun Cesasmi. Oke siap, tadi Anggun lewat lagu apa tadi, Yang Hilang tadi ya. Salamnya buat semuanya mitra ECA, saat malam yang sisiaran, terima kasih. Ada Butin Anggrek Ungu di Lembah Sunyi, lagunya Belum ya Butin, baru daftar hadir. Terus ada Teh Hendra, ada Mas DME, Kang Darsa, ada siapa lagi, Bunda Niken, Mama AA ya. Ya buat Reni Mei Mei, ini ya Melody Memory dari Sugiyati.

0: sobat. Tahukah kamu, batas waktu pengambilan paspor adalah 30 hari setelah penerbitan.
1: Terus gimana nasib paspor aku yang belum diambil 30 hari?
0: Mohon maaf sobat, paspor sobat dapat dibatalkan ya.
1: Kan aku udah bayar, bisa refund nggak?
0: Mohon maaf sobat, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
1: Kalau mau pengajuan permohonan lagi, bisa nggak?
0: Bisa banget sobat. Silakan lakukan penggantian paspor melalui aplikasi M-Paspor. Jangan lupa sobat, sebelumnya diambil dulu ya surat pembatalan paspor sobat di kantor imigrasi yang menerbitkan paspor sobat.
2: Makanya sobat, ambil paspormu sebelum 30 hari ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Tasikmalaya.
3: 102 Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Kota Banjar.
5: Asor. Asor.
6: Ya, kembali Melody Memory, lagu-lagu pop nostalgia. Ya, ada siapa? Ada Bunda Niken ya di Jalan Horas Bah ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam, lagunya Boy Jadi Permadani yang dari siapa? So, Kang Ujes angkat dulu, tunggu ya. Yang dari Hari Parintang, salam buat Anggrek Ungu, Neneng di Jeddah, Mamah Wulan, Neni Maime, Mamah Oci, Kang Ujes, Kang Tarso, Kang Parid, Kang Jai, Pak Edi, semuanya berita ECA. Yang sisian sehat selalu bareng keluarga, amin ya Bang, amin ya. Sok Kang Ujes, halo.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Habat Topan.
7: Habat Top, Habat Kebal yang lagi ngetop.
6: Yang lagi ngetop. Gimana ini seorang Kang Ujes kabarnya?
7: Alhamdulillah sehat.
6: Sehat. Ya, berarti tadi menunya apa? Ini masih cengha.
7: Menunya tadi
6: apa? Menunya bukan kangkung kan? Bukan.
7: Bukan,
6: bukan kangkung rabut, bukan?
7: Bukan.
6: Oh, bukan ya. Bisi.
7: Antanan dari
6: oh antanan mah obat katanya. Paribasa tetangga ada suka ada itu cenderung dari antanan yang gimana sih antanan teh?
7: Kenapa?
6: Antanan teh yang gimana? Tahu tapi tidak tidak tahu nama ya, mungkin pernah lihat tapi tidak tahu nama.
7: Yang biasa itu di lalap itu di pematang sawah.

0: Galangan.
1: Oh, itu ya.
0: Ada galangan ada di kebun mah rada gila ini aku mau banyak ayam.
1: Oh iya. Iya, cuma tidak tahu nama sih pasti pernah lihat mah ya.
0: Di pematang sawah tapi yang jauh dari perkampungan itu baru
1: antanan ya.
0: Ini dekat Kalemur mah aduh. Rumah ayam. Para laur.
1: Antanan. Obat lapar mungkin ya, kamu dia situ teh apa?
0: Kenapa?
1: Obat lapar apa antanan teh?
0: Obat apa? Obat naonnya? Lupa lagi. Obat lapar
1: jelas. Obat lapar bisa ya. So, lagunya apa? Seorang Kang Ujes.
0: Boleh.
1: So,
0: Gerimis mengundang.
1: Iya, dikirimin.
0: Kirimin buat Buniken, Marikumo ya.
1: Iya, terus.
0: Di Saga ya.
1: Iya.
0: Buat Kang Hendi, buat Teh Bunga, buat Mas Anudin, Pak Hedi Senang Cirebon juga ya. Pak Putra, Mama Putra juga ya. Buat Teh Sukaraja, buat Teh Bungsu,
1: Kang Farid,
0: Kang Gey, Kang Sato. Terus Kang Aco Grosir juga ya.
1: Kang Aco Grosir.
0: Terus
1: buat siapa?
0: Kang Lokis.
1: Kang Lokis, ya.
0: Bunda Rati.
1: Benar nanti Sinjai
0: Neneng di Jeddah juga
1: Neneng
0: ya.
1: Neneng di Jeddah.
0: Buat Mama Ulan, Kang Adeng, Kang Obet, Teh Ismai,
1: Teh Ismai, terus
0: Suryani. Masih banyak lagi kan lainnya. Teh
1: dan
0: Ani,
1: saya bingung.
0: Para Daringan, Kang Ceng KSB,
1: Kang Ceng XSB ya.
0: Pelan, Mama Oci ada. Nama panjinya ya.
1: Terus,
0: siapa lagi ya?
1: Sok, Sugan.
0: Semuanya aja, gitu aja.
1: Iya.
0: Ditunggu lagunya ya.
1: Siap, gerak.
0: Yo, terima kasih Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ujes, antanan teh siapa? Teh siapa paribasa? Tetangga. Sok, Mama Oci. Ya, halo, Mama Oci. Pak Ajat keduluan, ku Mama Oci. Iya, di halo, di habar topan Mah Oci. Waalaikumsalam.
2: Sehat Andri.
1: Alhamdulillah ya. Gimana semuanya Mah Oci?
2: Alhamdulillah
1: ya. Sok Mah Oci lagunya apa?
2: Pernahkah dulu
1: biasa Mah Oci mah bertanya dengan ada emosi ini teda pasti bertanya dengan ada emosi ini teda so enggak ya
2: pernah gitu.
1: Oh, itu ada suara apa sih ada yang coba
2: motor
1: iya pasti
2: salamnya buat
1: so,
2: Kang Ujes yang baru sama
1: dengan ada emosi awas dar si darting
2: terus buat Tentene Bunda Rapti buat siapa lagi ya
1: sok siapa Neneng lagi Jeddah, Neneng di Jeddah
2: Asep Porsta
1: iya Sagojo
2: gitu
1: semuanya ya.
2: Spesialnya Bunda Jeddah
1: Bunda Satwa. Benar ini nadanya ya, tidak ya. Tidak emosi nadanya ini ya. Enggak dengan nada. Bertanya ya, dengan makasih, nada. Ani. Yuk sama-sama. Waalaikumsalam. Mama Oci bertanya dengan nada halus Mama Oci. Sok, jangan emosi, bisa darting nanti ya kalau emosi. Sok, Pak Ajat masih kebagian lah. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Di Habatopa.
3: Habatop, obat herbal yang paling top ramuan Arab yang telah disempurnakan oleh PT Denatur Indonesia Cilacap.
1: Mantap ya seorang Pak Ajat bawa kabar apa dari sana?
3: Bawa kabar musim kemarau
1: ya gerimis
3: panjang
1: gerimis mas sudah ya Pak Ajat
3: belum ada di sini
1: belum kesana ya
3: buat Mama Oci ya yang pernahkah dulu
1: itu
3: apakah pernah nggak dengan saya duduk di tikar merah tikar merah aja Kang Andri ya
1: tikar merah
3: dari ini ada niati
1: siap Pak Ajat siap ini ada niati
3: ada lagunya?
1: Ada, iya itu teh judul apa lirik ada sih?
3: Ada judul kalau nggak salah mah.
1: Nah, so
4: masih ada tiket.

0: Sekarang merah kayak gitu. Waktu itu dengan Mama Oci aku di bawah pohon ranglu.
1: Oh iya iya kela. Sok lah ada Pak Jat ya ada.
0: Ada. Ada. Buat Mama Oci ya selamat berbahagia pada kesempatan malam hari ini. Langsunglah hari esok mudah-mudahan lebih baik daripada hari sekarang ya.
1: Amin. Sehat, amin.
0: Beserta keluarga. Syukur-syukur selalu beserta keluarga. Putra putrinya semoga ada di dalam lindungan Allah
1: Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
0: Kang Ujes ya.
1: Kang Ujes.
0: Yang selalu rusuh.
1: Rusuh ya. Tadi rusuh. Habis cari antanan sana.
0: Cari antanan itu dapat 8 kebong. 8
1: antanan.
0: Buat teh bunga.
1: Teh ya. Bunga terus siapa lagi?
0: Namanya ganti teh bunga tuh ada yang memanggil Holanda.
1: Holanda Kokober.
0: Oh.
1: Oh biskuit atau itu mah iya, dulu yang Wakepo.
0: Mau jadi biskuit atau teh bunga.
1: Yang iklannya Wakepo dulu.
0: Ya dulu. Selamat malam teh bunga ya.
1: Iya.
0: Jadi mudah-mudahan ada di dalam kedamaian.
1: Iya amin. Amin.
0: Mudah-mudahan digampangkan rezekinya.
1: Amin.
0: Lalu damai dan sejahtera beserta keluarga pada kesempatan malam hari ini ya.
1: Iya amin.
0: Dan seterusnya.
1: Amin.
0: Gitu. Buat Bunda Rati. Bos Citel ya.
1: Bos Citel.
0: Yang selalu raringkung kalau ke Cimari teh.
1: Iya, pulang mudik pasti ringkung Citel, Katel.
0: Iya, sampai nomor 24 di bawah. Waduh, bagus.
1: Berapa ukuran sih itu teh, Pak Ajat?
0: Ada yang nomor 24 itu seperti untuk membikin
1: itu pabrik kerupuk apa?
0: Pabrik kerupuk bisa.
1: Oh, iya Sukro di rumah ya.
0: Minyak kelapa
1: yang buat anjang-anjangan nomor berapa Pak Ajat tuh?
0: Itu buat anjang-anjangan nggak tahu. Ingat, nomor satu nggak tahu nomor berapa
1: nomor satu mungkin apa nomor min itu.
0: Nomor min aja itu
1: Pak. Ada buat anjang-anjangan dulu ya
0: ada yang kecil paling sebesar mangkok itu
1: Pak Sok ada asal
0: tahun 70-an itu
1: ingat dulu waktu SD suka anjang-anjangan
0: gitu. Gitu kan belum boleh belum salus gitu kan Bunda Rati betul kan
1: buat siapa ha?
0: Indri katanya perempuan tapi sudah ke Panjalu maka Panjalu
1: iya itu
0: apa betul itu Teh Indri
1: di Ciomas Ciomas
0: itu buat Kang Panji ya
1: Kang
0: juga.
1: Panji ha?
0: Selamat malam
1: terus
0: juga
1: siapa
0: buat Bunda
1: siapa
0: anggrek apa anggrek ungu
1: anggrek ungu butin
0: selamat malam juga
1: yeah.
0: Mudah-mudahan pada kesempatan malam hari ini ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya amin amin.
0: Buat yang sudah tidak kuat terkaji besi itu.
1: Oh iya Teh Hendra apa siapa
0: Hendra ya
1: iya sok atau Teh Hendra ya
0: Teh Hendra itu sudah saya itu bikin kado Teh Hendra ya tikar merah ya tikar merahnya sudah saya spesialkan buat Teh Hendra ya pada kesempatan malam hari ini. Pisan-pisannya pisannya buat Kang Arya.
1: Ya, terima kasih Pak Ajat. Terima kasih.
0: Semoga terus dengar radio RCA. Dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Iya beriklan
0: ya.
1: Itu biar tidak melungsir ya. Si siaran
0: anak. Oh yes, juga buat Kang XXB ya. Sekarang mau nggak ke Uruguay orangnya udah
1: Yuk sama-sama siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Ajat. Iya, ini tadi yang minta mimpi teh siapa? Reni apa siapa ya? Anggun C. Sasmi dulu beli ya kasetnya sama siapa dulu teh? Sama Mas Manto tuh di Enggal Jaya ya. Bapak Putra nanti lagi ya.

0: Jun,
1: ada apa lagi sih, Pak?
2: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh.
1: Rudi. Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
2: Nih coba tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak enggak jelas.
1: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
2: Iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
1: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
2: Oh iya ya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
1: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
2: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
1: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
3: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah terutama

0: Perih, tadi habis nyangkul di sawah.
1: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba Mama lihat. Oh iya bener, ini mah kena kutu air.
0: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang sebaguna di warung sebelah juga ada.
1: Iya Pak, yang besar aja ya Pak.
0: Boleh, minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
2: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

Ya, sekarang giliran baca pesan ya. Ada, oh tadi Teh Andi Ciamis ada nanya ya lagu Mimpi Anggun. Ada Teh Hendra, ini Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ah, lagunya aduh itu mah tidak masuk Teh Hendra atau SC12 mah ya. Buat Andi Mei-Mei yang lagi sakit, buat Dedi Bi, nah isinya buat Ayang di pintu. Makasih udah dibacakan, ya sama-sama. Mas DME hadir ya, main. Abah tuh pada bayang yang lagi ngetop di situ Bendang Permai, lagunya apa? Kau Tercipta Bukan Untukku, Ratih Purwasih. Salam buat Minta ECA, Minta Istirahat. Duh perih sama panas di perut ya. Keluhan apa Mas DME itu? Bertugas sampai tuntas, tetap sehat, semangat dan sukses. Nuun ya sim ya. Sama Mas DME lagi kurang empit ini ya. Kang Darsa tuh sudah Kang Darsa dikirim nomor Kang Ewon tuh ya. Sok dikasih proyek Kang Ewon ya. Ada siapa lagi kayak Uclak Atslok, jangan dua kali ngirimnya jadi ngaclok ya. Ada ya Teh Bunga juga hadir, lagunya lagu Malaysia dari grup apa, Spring Teh ya. Ada ya, ada Spring, ada Sting tuh dari Malaysia. Teh banyak ya grup band Malaysia yang dari huruf S ya, nanti dicari ya Teh Bunga grup Spring ya. Ada Screen, ada Sting tuh ya, seperti toko baju ya. Banyak Slam tuh, banyak ya dari Malaysia yang awalan huruf S. Mama AA juga ada, Assalamualaikum Waalaikumsalam, selamat malam semuanya. Lagunya Isabella juga tuh grupnya apa, Search ya dari S. Buat yang sisiran moga sehat selalu, amin. Buat Curug Cikawung, Habato Paderba yang lagi ngetop, lagunya Matahariku dari siapa, Agnes apa Nike. Salam buat semuanya, Minta ECA, buat A, terima kasih. Ada Mama Ati Sinja, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Habato Paderba yang lagi ngetop ya, salam buat semua pen ECA, khusus buat yang sisiaran Sami ya, Ma Ati Gerah. Lagunya Ebit, terima kasih. Sama-sama. Ada Teh Isma juga, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Damang Alhamdulillah, Cinta Tasikmalaya. Salam buat semua.

Terus ada Butin masih mengetik, sok lah di gak ada tambahan waktu nanti ya. Nah ini tadi lagu siapa? Kang Ujes tadi sama apa tadi deh Kang Ujes, Antanan ya. Antanan banyak yang nyari teh apalagi daun kelor, daun apalagi sirsak ya.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Ini adalah tata cara menyimpan paspor. Paspornya udah ada,

0: sendiri paspornya. Pakaikan jaket atau pelindung. Maksudnya, paspornya dikasih sampul. Selalu waspada. Waspada, bukan waspeda. Jika paspor sampai rusak atau hilang, akan dikenakan denda Rp500.000 untuk paspor rusak dan Rp1.000.000 untuk paspor hilang. Untuk paspor hilang atau rusak, datang langsung ke kantor imigrasi. Bawa surat keterangan hilang dari kepolisian. Paspor aman, jadi jalan. Jaga selalu paspor.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama tahun 100 Mbps kitas online di rumah? Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: tanda. Kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.

0: obat ini aku dapatkan juga.
1: Ya, sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
0: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan.
2: Meningkatkan daya tahan tubuh jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Neng, sini
1: coba downloadin lagu yang kayak gini.
0: Hanya dia, dia, dia, dia.
2: Emang bapak nggak bisa?
0: Nah, tulisannya kecil-kecil nggak jelas.
2: Itu mah mata bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, pak. Solusi kesehatan mata.
1: Oke, siap. Bapak minum
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
4: Ya tuh, ini tambahan waktunya banyak, Mita Eca ya. Sudah jam 8 lebih 48 menit yang belum diputar. Nanti Nika Adila, Matahari Ko. Terus tadi ada yang minta Ebit, Mama Hati. Ya, lagu untuk sebuah, berarti buatin yang niup. Nah ini ya, dari Victor Utabara, salam buat semuanya ya. Dari Butin Anggrek Mo di Lembah Sunyi. Iya, terus juga Kabut Top. Iya, terima kasih ya. Terus ada Bunda Rati Sinjai, Mama Tuti juga. Besok ke ruang mana, Mama Tuti? Biar sekalian besok sekalian ngirim ke sana.

LKDJ. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

Buat buatin akhir kamu tadi sudah seruling di lembah sunyi ya. Penutup doa lagu ada Suci Dalam Debu dari Iklim. Tadi siapa? Tadi teh Mama Putra, Bapak Putra ya, dan satu lagi Om Benarati di Sinja ya, lagu untuk sebuah nama ya. Terima kasih semuanya ya, kita nanti langsung ke acara apa, acara wayang golek ya. Jumpa lagi besok biasa selepas Isya acara Melody Memory. Oke, wassalamualaikum.

0: Melihan mah tos jantan salah wios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi Ece.
1: Leres pisan pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatnya di Jalan Raya Barat Blok Asem Payuneun Stasiun Kereta Api Banjarsari pinggir jalan nyampak petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabib Pudat Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia tim Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi, kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawai, diayana kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab setiap panyakit, pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu binung tanggung jawab dina tareka jengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat Blok Asem Banjarsari Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba.

0: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.

0: Akhirnya, obat ini aku dapatkan juga.
1: Ya, sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
0: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

serba kapuspitan ku dianang yang pasrahin sarwarukma anik salameting pagelaran cari karaton nagara alengka dirya sang Nalendra bibisik Prabu Dasamuka ya Prabu Rahwana pamangan dikasentak semua watak wantos raja murka raja biadab remagan

kaping kalih juru talunti Kakashi Sayumsrana. Sami tungkul hamari keludat nyembah dari mang sabda hajrih ningali pamor Nalendra. Watak wantos Prabu Dasa muka sakti mandraguna kagungan ajian Pancasona. Ulirah kangan dika kawadaling lisan mekaten pengandikanipun. Hinraji. Coba kadika harap diuk na anak ama Hinraji toge Sayumsrana juru talungtik

0: Amakeun tiris asa eueuh pikeun pisimutanana karedang asa eueuh pikeun pikipasenana. Keung asa eueuh pikeun pibaturan hirup ama ya kadieu kahareup diukna Indrajit anak ama.
1: Ulah. Putra Indrajit nampi dateng pembagi salira pangarsa. Raya nuyuk si mangga ngahaturkeun semasung kemkonyuk panjelingan pangarsa ama.
0: Indrajit. Yas pujastuti maneh. Da terima dering tangan lor kiwati si patulih hati pulih mas taka.
2: Indrajit.
1: Kalih perkawis. Tina non pihak kelpatan gagung siu cukup lumur jemarah pun tenang katana.
0: Ya, saling bangun. Hei.
1: Kaping tiga. Permilani pun panseringan pengerasa amah keresahan imali putra Indrajit. Wonten kasakang bunaba. Jelanani pun putri wenten malik kang diajik ajing siang pun dalu kejabit timbalan pengerasa amah.
0: Ya, syukur Indrajit. Tuh.
1: Dawa.
0: Sayam sana.
3: Duh, gusti nirwasna.
1: Kapayun paman, paman sayam sana.
3: Atu cepina damal paduka gusti pupu dening ati. Semahin abdi-abdi sarusi nagri.
0: Ya.
3: Hunyuk sumanga ngahatilkin semasung kemku hunyuk panjenengan sri paduka gusti.
0: Sayam sana.
3: Dawuh gusti.
0: Ya, diterima punya sekutim manehai.
3: Kali perkawis atu tinanau nupiha kalapatan muga agung isyau cukup lumur jemarha pun tenahan uka teda.
4: Saling malum.
3: Ayah naon atu puwa paduka gusti kersani malan abdi gusti.
0: Tuh.
3: Aduh, kemas putra gitu kantul.
1: Awan. Ditampinun, buntene ka pangkeran.
3: Ih, tisewi.
5: Tenangin-nain.
3: Tinoen-noen, sawis. Ya naon, gusti.
1: Ayo pikir sang naon.
0: Ya, Indran. Ya, seperkara amah yang pangih.
1: Daun.
3: Mohon, gusti.
0: Kaduana, teta. Yang nuhunkeun kana naon nu pahayasa maneh Indrajit sok sanaos aos sok sanajan budak keneh. Maneh geus bisa ngajalankeun naon nu pahapan sentia mah nyugemakeun kana hate apa. Bisa aya bela. Bisa aya bela. Pulang tarima maneh Indrajit.
1: Di malam.
5: Jawab.
0: Oge maneh sayum sana nuhun kana pagawean.
3: Di malam gusti.
0: Ya. Kumaha ngeunaan di pangperangan dina waktu ayeuna maneh sayum sana. Oke Indrajit.
1: Sadayana. Mangga saurkeun pangarsa paman. Kuningakeun naon paha kajadian anu katingali ku sarira paman.
4: Sabar nyarita.
3: Ton kemang kadaton semakin abdi-abdi sadaya nguningakin ku saring sena gugur tuang rama paman patih prahasta Dewi Sarpaki noke teh kinaka
0: cing balik bangsa hai
5: jelas
3: kunten gusti abdi maponok leta
5: jelas wakai ongkong
3: atuh tuang rayi mati sapisan di pangperangan nyaeta di panglebur gangsa Arya Kumbakarna
4: ya
3: usakti-saktina monyet-monyet anu dipimpin ku si Prabu Sugriw nyaeta Raja Kiskena Raja Menyot. Harayan, eta teh geuning anu bodas anu kantos ngaduruk di alun-alun. Wangunan-wangunan. Nyaeta monyet bodas anu ngaran Oman.
0: Ya! Ya! Sian Oman!
3: Da eta Oman. benar sob.
5: Hei. Hei.
3: Hei. Hei. Eta monyet eh. Yakin sadayana bujeng hingga ka senopati monyetna dalah rakyat-rakyat kiskena monyet diantawisna utung.
5: Utung.
3: Oge ulili.
5: Nana, mana oa, oa?
3: Oe.
5: Nundi?
3: Atuh, siamang.
5: Mata ke orang Eten.
3: Orang Eten. Ah. Eh, orang Utan.
5: Utan.
3: Atuh.
5: Nantan, nantan ditetik.
3: Beruk.
5: Beruk, loba.
2: Sulili.
3: Suili, asli.
5: Nah,
3: wah, upi, upi.
5: Onyet de, onyet utik.
3: Onyet de, onyet utik.
5: Onyet oneng.
3: Onyet oneng, onyet odas, onyet awuk.
5: Ayo onyet olot kan?
3: Onyet olot.
5: Aha.
3: Cimbai bangsat. Itu gusti punten gusti.
5: Abe onyet amuk.
3: Sadayana onyet araramu jaya nu mangapulia sadayana paduka
5: mangapud
3: jaya nu mangapud lia
5: mangapulia
3: awa nu mangapulia dawuh gusti
1: kitu meuli pangesah
4: aye biadab kabina-bina sibatara rama lamun kitu carana
5: telenges
3: telenges tos si kurang ngajar
4: jangan si Batara Rama tasih jahat.

suka sama Teh Indrajit. Bukannya sama kadede sama kahiji wano jasa bab awewe ogi atuna pugus sadarajat yang kurang lalaku. Nggak butuhkan kanya awewe tuh menjadi salaki kari-kari di bawah sangsara kusibatar rama.

lebaraku kagelisan ana sinta. Jika nawai amateh mua bisa lunturku kaibunan laasku kahujanan mua bisa belelku kapuai indrajia.

lari duriat ke kolot ke budak. Imrajit inung maneh telain teka tarima kenulun kumaulana.

0: Tentenya Radio. Saha dukuna tasibatara rama. Di mana menyana tasikurang ajar.
1: Anu katingal ku abdi mah menyana teh saurna teh di akiwat mah.
2: Ah, menya.
1: Dukanya teh duka kumaha? Aya deui cenah menyana teh ti Mang Ardi.
0: Cing. Kumaha sangkana mah bisa laksana hay Indrajit? Bubut pangayom ti Mang Trajo bubut enteng nya di pangresan. Duka. Ya, bararodo.
1: Hay.
0: Sayang sana.
1: Ya, Gusti.
0: Cing tulungan kumaha? Dulur aing geus korban. Ya.
3: Si Sarpakinaka. Si Kumakarna bari jeung hate nolong nukangnya ka aing teh kurang ajar.
4: Kumelana.
3: Ya, si Paman Pati Prahasta. Rupa-rupa nu korban di Medan dan Nalaga ku si Batara Ramajin ku monyet-monyet.
4: Songkilnya tawakilkan.
3: Tidak naon asal cinta ku akan aku kulah laksana Patih Indrajit. Ya mah lamun Indrajit lamun. Ya mah lamun. Hug ceramerin cinta pinung teriin maneh daik dikawin ku ama. Tapi syarat anu mutlak kayang di mas kawinan ku beheng maneh cenamberin maneh Indrajit kur ditetek beheng. Daek atawa henteu lamun ditetek beheng ku ame. Sangkan ama laksana kapi duria kasinta pinung terian maneh. Daek maneh Indrajit lamun dipensit ditetek beheng.
0: Pangresa. Ujung hiat kapun mergani tenaga rapat.

0: asal maneh sayum serangga digantung kukula atawa maneh diteket beuheung daek atawa henteu
1: bade narosila kana hate bisti
0: daek atawa henteu
1: dukaya
2: mata
1: mangga Gusti abdi mangga daek dipuncit mangga teh teuing.
2: Syukur, syukur, syukur.
1: Padahal najis cing.

0: Putra Indrajit rupina dina waktu saya pada nyingkirkan rasukan kiwa kelentengan. Nyata pada ngansurkan wala dia balantan Arab tamtama kera atrapi monyet-monyet.
1: Balantan tama wanara rupina.
0: Iya, itu pengesah. Ya syukur banyak pembayangan lain.
1: Ya wiyo, satu kusi orang nyiapkan pasukan diwe. Ya. Surili orang cina mati lutung, orang cina tumpur oa, orang cina pabalata.
0: Mana ngomong gitu deh, kenyataan lu bangsat.
1: Sadaya-daya Gusti.
0: Ya. Inggih. Di mana?
1: Balahan ama ingat ama teh geus ngahukum dua mangkelu anu ngaranna si Aswani Kumba Kumba Aswani anakna si Kumba karna ku ama aya teh keur di panjara.
0: Oh, di mana?
1: Oh. Putrana tuang rayi kumakarna
0: bener
1: ku ama aya keur di Borogod oker di panjara teu dibere dahar teu dibere nginum disiksa ku ama terus-terusan bongana teu daek perang ka si jahat hare-hare hirup nagara awut-awutan ieu mah kanon senang-senang teh si anak si kumakarna nya bapa nanya anak ka karurang ajar teh si kuyung. Ama ayeuna dek nyamperkeun si ya Aswani Kumba Kumba Aswani ku amare disiksa deui lamun teu daek perang di podaran sakaligus ku aing ae
2: pamungkas
1: imbalan
0: pamungkas aing lamun teu lamun tetep si Aswani Kumba mung perang di payan.
2: Oh sadaya-daya
0: Rajin Allah siapkeun pasukan ae imbalan sayem sanga
1: urang Gusti. Siapkan dari pasukan
2: saya
1: rupina dinten ieu teh saha anu bade diiangkeun Gusti perang.
0: Ya seropati urang siapkan oge urang calukan senopati anu garaga oge amade ngajungjung tempat di panyarana si Aswani Kumba dina waktu ieu siap
2: ieu sumangga. Putra Indrajit, langsa nyawasan pancin nyepung sejumlah pasukan.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM, Jalan Tentara Pelajar, nomor 50 belakang, Makassari, Kota Banjar. Pemesanan atau COD melalui 081-313-458-622.

lampahipun Prabu Dasamuka ngajujug tempat di panjarana ieu putraku Makarna kakasih Aswani kumba-kumba Aswani anu parantos saminggu ayana di tempat panjara salirana parantos nagaralan teu dipasihan tuang leut dikaniaya udah samuka sasatu wana wanyin iye murang kalih kakasih Aswani kumba-kumba Aswani selirana parantos tarekok lang layu sundih panyara iye.

paparan terus itu ayah ugia ama muli nakakalang dengan teh Indian cikun dina tempat anu nikmat pukurihin putra anu sakit tunggara

0: Kaulah ia weras nempun jadi dulur disiksa dengannya katempohnya
1: katenun dengan ku ayah
0: di kadir kan ayah minum

ya wis kena dihimpinas di kesak yang widi. Wis kena dihimpinas di kersah.

0: Suwani kumbah-kumbah Suwani anu prihatin aya di lebet panjara. Unira kangandika. Adinda.
1: Ayan naon kakandang?
2: Kakandang jelema ieu.
0: Ieu sabenerna di ngeunaan nasib urang duaan.
1: Karena hayang dahar. Ujit murilit wae cacing angin nasi wae telenges-telenges jeingnya kan.
3: Dari uang makan,
2: Won. Dari
1: itu. Uang makan dicetut batur. Makanin ayima pujit kuraesin.
0: Sarua jing akal.
2: Nebe koroncongan abeuteung.
1: Ari si uwa. Kauing perenahna
0: Suwan.
1: Uing ka si uwa teh
0: uwa.
1: Hadurur
0: sarua putrana.
1: Putrana kumaha?
0: Oh, urang teh atuh sarua we putra mantenna. Pancakakima.
1: Hadurur.
0: Heeh.
1: Ini nyiksa wae uing meuni ngagara langtong kan. Kebena-bena cing nasib diri bagja awak nepi ka kieu peperingan bapa maot. Kangjeng Rama parantos nyumasin pati cuma kaning perlayakan. Kawarcoskeun si bapa teh cenah nepi ka papisah salirana ge panangan sampean cepil pangambung. Pangamungna sumpung pananganana teu aya sampeanana pun kitu deui. Kari-kari urang dipiwarang perang ku si Uha.
0: Adi.
1: Nah.
0: Gus ulah kiri adi.
2: Masih urang kiri.
0: Mawa nalangsa ka akang lamun kicarana di.
1: Nah, cuing cuma kan disiksa wae ku si uwa.
0: Ieu teh alatan tina pasalia paham antara akang jeung Ki Adi.
1: Pasalia paham kumaha, Kang?
0: Akang mah kapan waktu sumping si uwa, utusan si uwa yin urang kedah deudeuhus. Jawaban akang sanggup perang. Disentak sakali panjang jantung asam urang akang nepi ka ngedalkeun sangu perang tapi Ki Adi nolak.
1: Ieu teh alatan tina teh saluyu antara pamadegan Adi jeung akang.
0: Cing atuh di. Ayeuna mah urang saruakeun we atuh sapamadegan jeung akang urang perang ngalawan Batara Rama. Yang tibatan di Gangga Yongkil mah Ki Adi kumaha.
1: Kang, mung uing mah perang teh dosa ceuk agama pan akang mah santren jeung uing. Agama ge nyarek maehan jelema teh entong maehan jelema urang maehan sireum ge haram. Hukumna ceuk agama kari-kari uing kudu maehan jelema akang. Ya aku jadi pamadegan ayeuna teh akang.
0: Jadi
3: pake hukum malah ngaruhku.
0: Memang eta oge kitu kumung mung nangalanggar hukum agama alus-alus tapi pikir bulak-balik jadi. Hari urang teh kapan satria. Sanajan awak buta diri terahing resepsi wujud jiga diu. Dapugu heueuh.
1: Nya.
0: Tapi pan jiwa satria tingali Kangjeng Rama anu parantos korban di medan danalaga. Anu parantos pati di medan jurit. Ancur di medan tempur. Satria ngabela negara jeung bangsa.
1: Dakang tetepe dosa maehan teh
0: bener.
3: Bener. Salah.
0: Teu salah.
1: tapi pan perang mah itu kuduna dipaehan jeung maehan. Lamun teu kitu atuh lain ge perang.
4: Atuh naon untungna Kang perang teh? Ninggal dina berita oge ai perang di nagara deungeun teh rakyat menikat talangsara. Acira-aciran ngan tempat anu aman bari jeung kalaparan bararegang kiceup-kiceupan eta teh dosa Kang talatan dina perang. Butuh kepanjalindungan, butuh kasih sayang di pamingpina, kari-kari pamingpina perang kabeh para pejabatna. Kapan eta teh dosa cair anu jadi pager pikeun nolak kaula, oai pikeun nolak perang kasiwa.
1: Diri adi. Ari adi dilahirkeun di nagara mana?
4: Di nagara ieu Alengka.
1: Ari adi warga nagara mana?
4: Warga nagara Alengka.
1: Ai kawajiban warga nagara kudu kumaha?
4: Turut ka pamarentahna.
1: Turut
4: ka pamarentahna.
1: Ngajalankeun?
4: Ngajalankeun parentahna.
1: Heeh. Bener.
4: Ya.
1: Yakin?
4: Yakin.
1: Urang teh salaku warga nagara jeung ieu teh tempat dilahirkeunana urang jadi ieu teh lemah cai urang. Lemah cai urang, Ki Adi. Urang teh asa lemah cai ti dieu. Anu jadi wujud nepi ka kieu teh ayeuna lemah cai aya nu ngaruksak. Ya eta urang deungeun ta urang salah ku warga nagara wajib nyingkirkeun baju leungeun kenca jeung kacuhu pikeun nyingkahkeun anu ngaruksak nagara jeung bangsa. Di dieu teh mongkeun satria. Satria,
4: jadi
1: ulah jejerih ku pati.
4: Kan da perang teh pae engkena.
1: Jadi dengekeun. Sanajan manusia teu perang oge, manusia teh bakal paeh. Mutlak. Anu boah bisa ditolak deui. Sanajan teu perang oge, urang teh bakal
4: maot.
1: Yakin.
4: Yakin.
1: Atuh naha Ki Adi?
4: Pan dosa teh.
1: Oh itu si Adi. Dosa sote lamun urang ngahaja maehan jelema alatan tina kumalungkung gede hulu boga rasa ieu aing uyah kidul boga rasa ieu aing panggagalna
4: mun siwa
1: wis tong taritoy usi aya cak-cak koneng ke
2: bodas
4: cak-cak bodas
1: heeh
4: ieu teh loba mata-mata Ki Adi kade kade kapan Kang ieu nagara teh lain dirusak ku batur

0: Leos memeh ditonyok, ulah ngacir memeh diciwit.
1: Ya Kang.
0: Kadek Yadi, belaan negara jeung bangsa, sana jante perang urang bakal pae. Satria di hiji, satria ulah borangan. Kadua satria kudu jujur. Katilu satria sepiing pamrih rame inggawe. Kaopat satria teu meunang ngaluarkeun cipanon sanajan meunang sakumaha peristiwa. Deneng ludeng hanti ringrang toh pati jiwa raga. Heh nyawa kadieukeun kasalametan negara jeung bangsa.
1: Kapan ieu mah si Uwa nu ngaruksak?
0: Syariatna uwa urang nu ngaruksak.
1: Hakekatna?
0: Oh, hakekatna sarua keneh. Jiga Batara Rama anu ngaruksak teh. Padahal eusina mah hakekatna mah uwa urang nu ngaruksak.
2: Jadi tanya deui.
0: Tatekadna ayeuna mah di perang teh ulah ngabela kamurkaan si Uwa tapi urang melaan nagara jeung bangsa anu diruruksak ku manehna keneh.
2: Jeung Rama kitu.
0: Kapan Kang jeung Rama ge kitu di? Lain ngabela kamurkaan
1: Kang. Kumapan uing teh can kawin.
0: Lamun perang, oh lamun pae di pangperangan moal jadi siit. Awewe jadi siit mah.
1: Aenya, lamun awewe cenah can kawin, can ngasaan lalaki cenah. Lamun pae sok jadi siit. Tetehnya kan?
0: Tuih. Syuhesti nu kitu.
2: Lalaki jadi naon?
1: Dalam mulai laki mah jadi saat
0: cenah. Cek saha.
1: Oh, cenah.
2: Beja
1: teh. Beja teh.
0: Cek saha?
1: Cing nu gelo.
0: Ya pasti we.
2: Di mana nu gelogan?
0: Kade. Garti teu. Jadi lain nek ngabela kamurkaan siwa tapi nek ngabela negara jeung
1: bangsa tekankeun.
0: So
1: Kang ku ngomong kitunya jadi telaparnya Kang.
0: Heeh. Kaubaran pan ku ngadongeng. Ya.
2: Pangiluli.
0: Itu we urang ngadua teh. Teuna naon urang teu dibere sanggu ge jagjagna we.
3: Bener.
0: Iya.
1: Nyanya Kang nya rada jagjag meus. San.
0: Heeh. Sanggup.
1: Duka cu lamun kitu mah.
0: Dalamun sanggup syukur. Eh?
1: Nya Kang, ayeuna kieu Kang lamun urang paeh di pangperangan teh, nah kira-kira nam meureun urang teh naon kitu teh bakal tamat riwayat.
0: Ki Adi. Wujud urang bakal leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana. Ancur lebur papan karitulis tapi sejarah anu bakal datang natrat guareun anak incu urang.
1: Nya urang geus anakan.
0: Ho anak incu teh ngandung harti, anak incu di ieu urang nagara Alengka. Jaga nu bakal datang sejarah nu natrat cenah meureun satria saha ieu nu korban. Anu wah bakal jadi riwayat nu natrat.
2: Moal aas
0: leungit hiji datang ribuan aswani kuma dina biwir jelema engke bukti kalawan nyata
2: tumuh hilang berganti.
1: Cek bahasa Indonesia mah patah tumuh hilang berganti.
0: Eta
1: nyanya Kang
0: leungit urang duaan tapi ribuan anu bakal datang dina biwir jelema bukti Kangjeng Rama. Kangjeng Rama leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana nyayina parantos musna parantos maut tapi geunyeuleungna jelema. Jadi sabiwir hiji nyebar teu pareum nepi ka ayeuna. Hah? Jasa-jasana malahan ngadatangkeun sumanget ka para pejuang anu bakal datang. Jadi contoh anu patotos keur balarea. Ditulis ku para ahli. Dijieun

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
5: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Mbah suani nampi wejangan tirakana anu dina waktu eta brai dina manahna. Kang?
1: Iya, Kiadi. Kaharti kalawan jelas.
0: Memang kaharti pisan akang nuhun akang. Jadi uing teh ayeuna teh perang nya Kang,
1: tapi syarat anu mutlak ridho di. Ikhlas, ridho.
0: Cek agama mah,
1: ha?
0: Cek agama mah lillahi ta'ala.
1: Geuning eta apa?
2: Aya eta.
1: Ya.
0: Nya kumaha lamun digebugan deui?
1: Ye. Dina naon dina lebah di lamun siwa kekeh geuleuh maka urang tina naon ngan ayeuna mah urang sanggupan we lamun sumping deui siwa ka dieu
0: nya Kang tapi ulah dek ngabela kamurkaan siwa
1: eta mah tunda we dina hate tekad kitu mah di bisi kadangun Kang dibejakeun ku cak-cak bodas
2: jadi rame ribet
0: nya Kang
1: lir pindra
2: inggih
1: barang sawek nyatana suani kumba-kumba suani nuju babadan tenan di lebet panjara jigrah-jigrah Prabu Dasamuka nyanak gada atuh
0: nyak lawang na itawanan dibuka
1: lalumpatan iye aswani kumba-kumba aswani kajuru besi palih kidul
0: Kang!
1: Daun dia di.
0: Itu siwa lah, Kang kali ini itu konsiden dibuka.
1: Aduh.

0: cing sarua pamadegan nu tadi teh nyadi.
1: Heeh, ya Kang, namun poho membejaan nya, Kang.
0: Kade mi hape biwir.
1: Pan biwir uing ge kana teuing.
0: Lain biwir eta jempe ulah. Curuta, ulah curuta carita atawa kucua muka caem anu matak nyinggung kana perawasan si Ua.
1: Nya, Kang.
0: Kade mi hape.

0: trong cái trường lan qua à chú á
1: dạ nhà bà phá nó dạ ngọt nó rộng nó khẳng khảnh chú đi đi phá cái hẳn người ở lúc ông phụ nụ á
0: ia dua buta di tenggelan ku gada atuh nalalamru talayan sirirangkul paungkung ku ia dua putra ku makarna
1: ya waduh ampun wa
0: ke wa pasihan kesempatan putra badesa sangem wa punten moda
1: tersuri kepingan
0: tersuka prakabrakan aing bangs
1: waduh ampun
0: wa atos wa cong dengeran wae atuh wa
1: wa
0: moda ya wis kena bikin pinasti mapak baya kena lara dumungku aduh ampun kasihan kesempatan putra badesa sangem sakedape wa modal
1: aduh aduh ampun
0: wa na menitang cing cing wa
1: ya dari pasar ya
0: ampun wa aduh wa ama nasib putra nepi kaki ama anu parantos bebas di alam dunia muga-muga ditempatkan di tempat anu nikmat peperingan putra anu saketu ngarana jadi pasihan nedak jadi pasihan nginum parijing disiksa teras-terasa akang tong maot akang tutup nanti nanyi punuh nyeri
1: modar bangsa
0: bang
1: ampun

Persihan kesempatan putra badesa sarung. Pangjungjungkeun akang sakedeung dek nyarita, Kang. Untuk maotnya, Kang. Untuk maot ayeuna panceuk akang oge bakal paeh konyol urang di dieu. Heunya da modar bangsa.

0: si kumakarna si pata aing siwan salah di penaran ku aing bangsat.
1: Leres gua cekitu-kitu acan masanes ge ngawarah ka putra uat ditampi kalayan kabingahan ku putra panyiksa ua lain nganung hartu ku kaula jasad ditampi ku hate anu kotor ditampi ku galih-galih nu wening ua nuhun pangwarah ua dugi kalesan ieu pepeurihan ku Kangjeng Rama da parantos maot.
0: Dek mieu perang apa moal hay?
1: Numawi pasian kasempetan ua putra pikeun sasangem. Panuhun panengeuh pamecut sareng sajabina ulah ditibankeun deui. Bilih putra leuleus dina waktuna perang. Putra hoyong jag-jag pati-pati perang oge hoyong ngancurkeun waladya balatam tamak nu ngaruksak nagara jeung bangsa.
0: Ya.

0: laki itu lain dume harapan aing ai.
1: Anes gua.
0: Tenyungkun.
2: Tua. Bersih kalayan ikhlas ridho putra demi negara jeung bangsa. Demi kahontana cita-cita negara subur makmur gemari pahlo jinawi aman santosa tertelah harja.
0: Ya, lain moro
2: sanes gua. Mubadir putra satria terah alengka munur sacara kitu bae. Piraku putra terah alengka teu aya turunan jejerih kupati. Kumeok memeh dipacok miyuni hayam kabiri gua. Sangem putra pikeun perang gua.
0: Ya.

βρίσκω να τυχήν την άστημα παγκάλια. Ένα λαράγωμα που σαν

0: Putra Prangwa. Sangem Putra Prangwa tapi lain lain sieun pae tapi kadek adik kalepasan.
1: Kada bibir, kada bibir.
0: Bibir kada. Lain dek ngabelaan. Ngabelaan naon? Sanes bade ngabelaan naon-naon ieu mah ngabelaan nagara jeung bangsa we, wa. Supados cita-cita negara laksana atuh eta cita-cita wa atuh laksana palai ka saha teh wa teh istri teh cinta eta wa ka cinta mudah-mudahan we cing laksana wa teh nyawa
2: ya bener mana sang perang aya asuhani kumaha kumaha asuhani
0: leres wa
2: sakali deui aing nya bener sanggup
0: bade wa
2: sanggup hancurkan Batara Rama
0: sanggup wa
2: bawa sirahna si Batara Rama jeung si Lasmana
1: si kajingjing aya ya.
2: Oke paman maneh mun bisa mah teuteuk beungna
3: anu ngaran si Gunawan Wibiksana tas si jahat tas si biadab tas si gelo si Gunawan Wibiksana ngadon anut ka musuh paman maneh nu rada gelo
2: bawa sirahna ka dieu bagja aing lamun nempo bangke si Gunawan Wibiksana jeung sakabeh walad-balad urang nagara Kiskena
0: jeung paduka Putra sanggem pikeun ngancurkeun urang-urang nagara Kiskena oge Batara Rama sabalad-balad bade dihaturkeun ka uwa upami tiasa kenging ku putra

0: Ya aswani kumba kumba aswani.
1: Bagating lamun kitu carana maneh dina waktu ayeuna di aku anak lahir batin ku uwa kasep.

0: dahil tama bapak mana. Tapi mana maulah sarwa jeng tekan bapak mana. Belaan gue hayang laksana kasinta. Wateh nyatana nepi kagringang tungalang layung hayang kasinta. Tapi cinta tetap nolak ayeuna belaan ku maneh kasep. Lamun maneh bisa ngabelaan kana kahayang ua meureun ua teh nyaahna kabina-bina ka maneh. Hayang naon maneh? Hayang jadi naon maneh ku dilaksanakeun?
1: Iya, lamun ua laksana kapiduriat ka cinta.

0: mana sanggup perang tinggali uagus nyadiakan opor hayam, opor entok, ya opor soang, opor meri, kompor gas.
1: Ya opor-oporan munggul sadia aja nang teteh.
0: Sarupaning dadahareun deungeuna sanguhan anu puleng ya dina waktu ayeuna geus sadia keur ngalajag-jag maneh perang ayeuna. Nuhun wa ini mah ayeuna mah aya urang dahar bola keserakan jeung wae.

0: adek ngarusak nu ngarusak negara jin bangsa.
1: Ayo.
0: Nya eta syariatna batara rama. Eta hakikatna mah tetep si uwa si uwa kene ieu. Atuh lajeng mah ieu nya uing ini. Mangga.

0: Gua putra Kumbakarna sareng sinabala kecelakaan tuang leut anu ponyok nakranan tuangna bari disarengan ku kabungah sok sanaos bari dek perang dasar dikawitan ku karidoan sareng kaikhlasan teu sungkan bibilasan lumampahna ieu dua putra Kumbakarna kairing ku senopati senopati liyana
1: kersurak uyah-uyah walah dia balat tamtama ti pihak Alengka nyatana ngiringkeun dua jago ti daerah panglebur gangsa putrana Kumbakarna
0: dua putra anu sararakti mandraguna kairing kula dia balat tamtama ngaleut ngeungkeung ngabaleut ngemat-ngemat nyatang pinang silokana lir sela belek itu
2: salah
0: selanya tanah batu
2: lakit
0: belek itu nyatana sirem lir sirem ngaleut dina luhur batu tuna lampah eta kacarios dipasang rahan gunung suela dikemahna batang rama anu tina waktus eta Siri Rama Lasmana oge Gunawan Wibiksana kasumpingan Anoman Perbancana Suta miwah Prabu Sugriwa Rayi Gunawan
1: Kaulanun
0: Lasmana Kaulanun kula geningan itu saha rentang-rentang upami telpapa itu tekening Prabu Sugriwa sareng Anoman leres Kang Kakang Semar iya nun hadir Kang
1: cuk
2: ulan
0: cing cing cing cing cing cing cing Kakang sering ke dia gitu ya
2: mana kemana si Kang kan ayah si Kang buat apa yang lepas
0: tadi gitu ya
2: mana kan
0: woi
2: engal di sahur itu
0: aduh engal
2: nah makin enak kumaha kan
0: setahun-tahun yang bebarengan jeng monyet
2: bener akan hai jeng monyet
0: dawuh nunjang kaji lemah ke dewek
2: ya pasti kak kumah campur kan
0: kumah campur jeng lemah mah nepi kaya nyebut si amang ke dewek
2: kakang
0: oh ini nyebut si ibi aduh ampun enggak tadi kecil kasih dawala bejakan kak Iin
2: ya ya Iin kemana Mang Jai tadi kasih dawala gitu
0: I amanat cewek oi kasih dawala tadi kecil oh aduh kau buat ilah ilah

0: aturan kulan? Aturan.
1: Syukur ya.
0: Meniki tawe tasuat ka nyawan.
1: Heeh. Calalageur ira laing sarea. Cuk.
0: Aya pangestu waktu si mawa.
1: Yo syukur jangjang ih cageuh.
2: Pangestu wa salalna kersa wa damang. Kersa wa damang.
1: Wajah napisan jang.
0: Si mentrang atau apa teh?
1: Oh, syukur jang beki montok ke sarua beteng teh jang uai.
2: Ilmu teh.
3: Wah. Ilmu dahar.
1: Atuh kok itu loh, ai lain masih kene di Sukabumi cu.
2: Masih.
1: Di mana di Sukabumi nanti?
2: Di Sinagar Nagrak Utara. Di Sinagar di Nagrak Utara.
1: Nagrak Utara Sinagar.
2: Iraha dua wadah angkat kan itu? Iraha wadah angkat?
1: Ke geslebur kiamah, cu. Mudah-mudahan. Hamuing-hamuing ucu.
0: Mata?
1: Geus teu bisa ditolak deui wa dina waktu ayeuna teh ucu.
0: Laras, kitu kumaha teh wa?
1: Nya eta pikeun nyak seni. Kumaha hasil sareng henteuna nyanak hakna. Juragan cinta garwana Gusti Rama juragan istri anu kiwari masih keneh ditahan di Alengka duka di mana disimpena dugi kaparantos pabalatakna wala dia balatam tama boh ti pihak Kiskena boh ti pihak Alengka
2: gitu
1: anu lain saeutik. Malahanan geus hangruk kaayaan di tempat tegah pangperangan. Ieu teh hijit siri nu mandiri. Dordarna antara hade jeung goreng. Atuh ku urang kudu dijieun conto. Keur pribadi urang mah nyaeta sagede-gedena oge musuh Gusti Rama nyaeta dasamuka. Moal leuwih gede tibatan musuh manusia anu kawengku. Ku dadak manusia masing-masing nyaeta hawa nafsu tea. Ya cu?
2: Oh,
1: ayeuna mah tawakal ka batur urang sarerea we. Anu aya di dieu.
0: Koreksi.
1: Kahiji urang ceuk bahasa barudak ayeuna teh mah introspeksi.
2: Leres.
1: Ya cu? Ulah waka nyalahkeun batur ngagenggeureuhkeun batur monis batur dina kasalahan anak ayeuna mah geura genggeureuhkeun diri urang sorangan ceuk dina katerangan geus cenah urang teh bakal ditimang engke teh di ditu tayeuna mah urang timang heula we ayeuna di dieu ku urang geus ngalakukeun naon dosa ka tukang-tukang ayeuna ti ayeuna kahareup urang beumberatan ku kahadean tuh nya cu. Tatu ku kituna dina waktu ieu kakang siling kade kitu ulah nyaketan teuing kemah pasanggrahan Gusti Rama margi geuning katinggal aya Prabu Sugriwa jeung Anoman dina waktu ayeuna deudeuheus duka dek naon ta kakang siling lamun keur keureuy mah di dieu we kitu jeung dewek di dieu
0: aya khusus
1: aya khusus dek nogdag dek pancau mah di dieu kitu da akang siling mah ya kitu teh atuh da komo kadatangan sobat na jang engkus.
0: Sa engkus.
1: Engkus anu eta teh ngening tah ieu nu kitu.
2: Bodor.
1: Engkus bodor.
4: ...102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Kota Banjar.
6: Asor.
7: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh, berangsur-angsur, dan sekarang alhamdulillah total. kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Gah atuku kitu nacu
1: mahawa
0: kakang silain kadil kitu jak
1: mahanga
0: heh dek biasa we dek ngalewas dicu bade ngupingkeun itu naon nu pihal anu bade disawalakeun ku dulungan wa gitu.
1: laras sae wa Kang,
0: euy,
1: kene eta Kang.
0: Ieu teh tadi ge nyempot di dina dapur Dawi.
1: Laras manawi teh aya. Nuhun Kang.
0: Oh, syukur euy.
1: Damang Kang? Damang.
0: Meujeuh euy.
1: Nuhun. Sehat wae si Kang
0: beda. Aisyah sehat mawon.
1: Kitu kumaha?
0: Dewek teh sanajan bari jeung taun-taun paribasana babarengan jeung bangsa monyet.
1: Sumohon,
0: sumohon. Heh?
1: Sumohon aya kitu.
0: Sok sanajan bari nati kitu acuda euy da sanajan monyet oge tetepe da geuningan aya rasana mah sarua jeung urang.
1: Itu benten Kang.
0: Sok komo iteh murenan alatan tina kahadean tadina.
1: Sumuhun.
0: Kahadean ngeunaan Prabu Sugriwa dibelaan ku Gusti Rama dina mangsa nyanak hakna garwana anu direbut ku Prabu Subali.
1: Oh kitu.
0: Padahal teh euy, pamajikan Subali teh bari teh mah kebogoh dewek.
1: Ah, mularas Kang. Sok kalawara kitu.
0: Aduh, ampun deui
1: ngan. Ngan pagekekeuh teh.
0: Ngan pagekekeuh we, dewek daek itu daek. Daek teh cuma daek jiduhan kaing.
1: Oh, kitu. Akang daek di warang kitu.
0: Bener. Alah, hewon.
1: Hah?
0: Tahun-tahun jeung bangsa monyet aing babarengan euy. Lumayan geus bisa nyekroh geus aing.
1: Akang, alus. Ih, kudu bisa bahasa monyet, Kang.
0: Oh, bahasa monyet, bahasa naon-naon ge aing geus kateuleuman.
1: Kitu.
0: Atuh lamun diudagkeun kana kenyataan mah dewek teh cepot jaman teknologi yang canggih.
1: Waduh.
0: Cepot jaman teknologi yang cangkir.
1: Weh, canggih.
2: Weh.
0: Jadi dina abad modern ayeuna urang teh kudu boga kacamata dua.
1: Hartosna kacamata dua teh kumaha?
0: Heuh bisi urang kabobodo teh nyok kasamaran tingali.
1: Sumuhun.
0: Dina nempo kayaan dunyawia.
1: Laras hayang sarejekna kumaha?
0: Dina rengkak polah. Naon rengkak polah manusia di ieu alam dunya?
1: Sumuhun.
0: Bisi katalanyuran bisi kabawa-bawa cepupugu sabab lamun diudak ku kenyataan mah tadi geus dicaritakeun ku dewek kenyataan ayeuna geus serba modern
1: oh.
0: Tapi henteu cara urang baturung naon henteu cara urang deungeun teuing sabab aya ramalan cekolot
1: mata
0: cekolot cenah ieu dunya bakal leungit nanti darajatnya gitu leungit rahmatna leungit darajatna awewe bakal leungit ka erana pandita bakal leungit kasabaranana eta cenah ramalan cekolot lamun geus kitu ieu teh ieu aba-abana rek ruksak dunya tanda-tandana dek ancur ieu dunya.
1: Oh kitu.
0: Tiki wari kene geus kaciri sabab ieu ruksakna dunya teh lintang ti kuleungeun leungeun jelema.
1: Oh, kumata?
0: Buktina. Ngan Ibu Sinta anu jadi conto jeung tuladan.
1: Leres.
0: Sabab nepi ka kiwari can kabejakeun cenah Ibu Sinta teh beunang dideukeutan ku Prabu Dasamuka.
1: Leres.
0: Cenah. Tapi teuing da jelema.
1: Kadua.
0: Teuing nya, teuing kumaha? Ngan eta alam anu dicaritakeun tadi awewe geus ampir leungit ka erana teh
1: kitu.
0: Teu kabeh. Lamun dibandingkeun jeung nagara deungeun mah urang teh asa jauh mula melu.
1: Oh, kitu kumaha Kang?
2: Teu kabeh nu modern alus.
0: Teu kabeh nu modern alus. Nah, sabab oh. Tadi oge pan aya hade, aya goreng, aya hade.
1: Laras.
0: Nya,
1: mohon.
0: Lamun dibandingkeun jeung bangsa-bangsa deungeun mah euy pergaulan geus bebas.
1: Kitu.
0: Soal sek eta teh geus teu di eta deui.
1: Kubrak mah kitu tah.
0: Geus teu puguh tempatna lir ibarat sato. Sato onaman kitu. Geus ngagelar.
1: dia ya kangge. Ah.
0: Lamun dibandingkeun jeung nagara Greungeun mah urang teh jauh berbeda. Sok sanajan di urang oge aya hiji-hijieun awewe anu tuna susila.
1: Terus.
0: Anu geus luar eta mah akibat tina tertekan ekonomi.
1: Oh, gitu. Asrung mah butuh teh.
0: Urang mah moal nepi ka kitu sabab di nagara urang mah boga palsapah negara. Palsapah negara. Eka naon ceh?
3: Eka Prasetya.
0: Eka Prasetya Pancakarsa.
1: Oh. Pancakarsa.
0: Jeung beda deh budayana oge. Urang mah budaya
1: Timur.
0: Tah tina budaya ieu teh aya adat timur mah nya eta sopan santun ramah tamah.
1: Leres.
0: Jeung sajabana?
1: Leres.
0: Mantap.
3: Aya budaya malu.
0: Di urang teh heuh caeca bener aya budaya malu.
3: Malu jahat, malu korupsi.
0: Malu jahat, malu korupsi. Jadi ai ku aya na palsapah ieu mah bisa dihinarkeun.
1: Leres.
0: Lamun urangna neuleuman kana eusi-eusi na palsapah sajabana ti neuleuman teh bisa ngalaksanakeun.
1: Oh kitu.
0: Aci da euy dewek teh ini teh lumayan engkeut-engkeut di sakola.
1: Kitu Kang, bener.
0: Heh?
1: Bener kudu aya kamajuan.
0: Oh sakola bener kitu. Da kabeh jelema oge diajar eta kana bener ceh.
1: Mameh.
0: Dan semua umurnya 100% benar aja lah mama di dunia.
1: Tetap amat para pelajar yang
0: kekang. Oh, aduh, lumayan hasil EBTA kemari itu teh.
1: Ayah nampak kan?
0: Dina lapor aing doh berwarna.
1: Berwarna? Kumaha berwarna kan?
0: Alus lapor aing berwarna.
1: Kah?
0: Burum hidung loba nama nu burum.
1: Bodoh.
0: Aduh, woi. Lain ngomong-ngomong eueuh. Oh
1: lah kitu kumaha Kang?
0: Kumaha lamun dewek ayeuna menta lagu?
1: Menta lagu. Lagu keur naon? Lagu ari Akang cik lagu keur naon yeuh?
0: Ih, dek teh merlukeun hiburan.
1: Akang resep kan hiburan.
0: Oh, resep pisan aya hiburan mah perlu.
1: Oh kitu. Jadi Akang teh lagu teh hiburan ngigal kitu meureun nya.
0: Heeh.
1: Oh nya. Lagu naon Kang kapala eta teh?
0: Keur ngenorkeun sarap.
1: Nya bener olahraga we kitu lah.
0: Olahraga.
1: Sok.
0: Heuh, pan keur digalakeun pisan olahraga teh na teh.
1: Tenan eta teh. Lari nyubuh.
0: Lari nyubuh.
1: Bener.
0: Acu urang kulantaran aya gamelan, aya kenang, aya itu ayah sinen piraku
1: ya.
0: Kudu hees
1: iya kenan we
0: ya urang gunakeun ayeuna
1: geto nyaring tipeutingnya Kang
0: geto nyaring
1: nya
0: jeung ulah poho kana anjuran-anjuran anu perlu dilaksanakeun ku urang
1: leres
0: nya
1: mohon program Kang mohon
0: udah sanajan program ti pamarentah nu kudu dilaksanakeun ku urang teh da keur urang-urang keneh
1: atuh usaha deui ya tuh Kang
0: sageuye pamarentah ceuk-ceuk cuacan mah macak ayeuna aya naon geuning sok mararasang jeung jelema teh
1: naon sob
0: oh sob
1: sob sob jeung danu edana
0: acuh euy dina soal eta mah nu macak pemerintah mah pinter cik yang gaya
1: kumaha katalisnya pinter kok Akang gaya
0: pinter ayeuna masyarakat atuh da euy anak katempo anak di Bandungan ku dewek dititah kerja bakti
1: kumata
0: nyengir
1: aluh.
0: Dipenta sumangan ku kulutus
1: dagungun Kang
0: dititah gotong royong tipu polotot geningan etah ari dibibita mah ku pemerintah
1: kumata
0: ayeuna tina genep rakus perak teh jadi sarapan rakus rebu nepi ka paboro-boro nepi ka tukang beca oge teh disetorkeun meunang 2000 teh ngadon dipake masang deh
1: pokok narasi kok
0: jadi we katempo sikina bodona jelema bodona masyarakat teh
1: yeuh nya Kang yeuh
0: lumacak dewek amanat ka silaing dina lembah dieu
1: mohon
0: tong nahap-nahap kenting maneh
1: mohon
0: leres tong nahap-nahap kenting maneh
1: leres Kang ah
3: itu masa luar parpeun
1: geureutan naheun Kang
0: heuh eta mah kumaha maneh we dahak maneh keur maneh eta mah ngan di mana geus rugi ulah nudingkeun ka pangeran sabab ayeuna pangeran teh geus murah teuing sabenerna mah euy
1: kitu Kang
0: Sagala rupa ka pangeran, sagala rupa itu ieu tek-tek bengi ka pangeran.
1: Maras.
0: Oh. Ngan diserenkeun ne.
1: Mun diborohkeun deui nya Kang
0: Acil. Muni murah teuing euy. Pangeran teh contohna ayeuna.
1: Maras.
0: Lir ibarat dewek neuneun kahadean ka si laing ewon atawa si laing mere duit ka dewek.
1: Sumun kumata.
0: Ceuk dewek teh.
1: Nuhun.
0: Nuhun ewon ye.
1: Maras.
0: Kuring dibere duit. Muga-muga kasayan ewon teh cing dibales ku Allah Subhanahu wa taala.
1: Aduh. Kuat Kang
0: tah. Heeh, teteh euy bener ngomong teh.
1: Laras.
0: Tapi lah cek pamadegan dewek mah eta teh asa.
1: Kumaha?
0: Ngadupak nyentuk teh kana jantung dewek mah.
1: Hah kitu Kang teteh.
0: Coba eta pangeran eta Allah Subhanahu wa taala nepi ka dititah mayar hutang ku jelema. Muga-muga kasayan para saderek cing dibales ku Allah Subhanahu wa taala.
1: Laras.
0: Eta pangeran nepi ka titah mayar hutang ku jelema.
1: Wah, jeung eta mah. Kana kumaha Kang teteh kan?
0: Heuh teh teangane basa sajabat eta anu luyu.
1: Numerenah kitu.
0: Anu merenah mah nya pangeran teh kudu mayar hutang.
1: Oh, kabeh bina nya Kang.
0: Asa kabeh ha?
3: Pasaran pantasan kitu teh.
0: Heuh basa pasaran. Geus umum, da umum mah lain hukum cing aing mah.
3: Oh, kitu mah.
0: Heuh. Umum lain hukum.
1: Makedah nakan tah.
0: Sakuduna meureunnya heumeureun kitu ceuk dewek tapi mah bubuhan ka si laing we ewon.
1: Nampi-nampi Kang, nampi.
0: Mangga. Tapi ieu mah beda pamadegan nya.
1: Pan
0: sahabat-sahabat Nabi oge kapan kabeh anu opat teh sok beda-beda pamadegan.
1: Tenang.
0: Heeh. Tatina beda pamadegan eta teh ulah nepi ka jadi laknat, ulah nepi ka nimulkeun hal-hal teu pikarep, tapi cing nimulkeun rahmat keur urang sararea.
1: Leras teh kedah kumakan.
0: Muga-muga we atuh kitu kasayan ewon teh cing disarengan ku karidoan dalamun teu rido mah meureun ewon teh mere teh amal kutruk ngaranna meureun nya.
1: Mohon.
0: Muga-muga we kasayan ewon teh cing disarengan ku karidoanana. Mah manar jadi rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala.
1: Kitu merenah hay Kang.
0: Heuh meureun ka hayang culi dewek tapi na.
1: Nampi Kang ku abdi
0: teh. Oh bisi. Ayeuna mun heuleuleutikana tina bahasa kapan urang teh bahasa Sunda teh geus dikongreskeun kamari teh.
1: Laras kamari teh.
0: Hasilna kongres bahasa Sunda teh kumaha urang dago-dago we ku urang idanganna kumaha yeuh.
1: Heuh
0: da pupurihun dewek dina bahasa Sunda teh masih keneh awut-awutan.
1: Babalatah.
0: Heuh. Moal sadeu bakal bisa ngareketkeun kana rasana manusia lintang ti bahasana.
1: Moh.
0: Moal aya deui anu bakal bisa apal kana bahasana lintang ti bangsana.
1: Laras.
0: Itu matak budayakeun lah. Jadi usaha deui dimumulena ieu bahasa Sunda lintang ti ku urang Sunda deui.
1: Urang Sunda deui.
0: Deui.
1: Dari biasakeun ae
0: ya, Kang. Dewek teh kapan geus hiburan?
1: Ari akang ngalaka kumaha tah teh hiburan tah teh? Sok lagu naon atuh Kang?
0: Laguna.
1: Sumuhun.
0: Biasa wae lah.
1: Lagu naon?
0: Lagu iring-iring daun puring.
1: Iring-iring daun puring?
0: Ya.
1: Beres.
0: Minta supaya diiring-iringan ku Jang Jai.
1: Ya.
0: Hei. Hei. Jai.
1: Jai kan?
0: Aduh, ampun Jai. Sudah cek. Oh, wahai Ashley Jai. Mereka kemek-kemek tadi sih. Iya,
4: abdi mau nguping ke nakan. Serius. Raos. Kau kuping nakan. Reset. Kartos.
0: Aduh, dah yang diberi duit ku aing. Aduh, eta sadayana puji tetep kagungan Allah Subhanahu wa taala. Anu jadi pituduh kangge urang sadayana. Tumatak dewek mah mung dipuji.
4: Gitu.
0: Sabab eta sadayana puji kagungan Allah Subhanahu wa taala. Aduh.
1: Ibu
0: ini masuk biak saku. Aduh, ampun Insya Allah.
1: Sora tu ganti.
0: Saya tukang kenang najo.
1: Hah, siapa?
3: Nang Berlin.
0: Nang Berlin. Berlin muda.
1: Ya.
0: Juru kawihnya.
1: Juru kawih mana ni Hayati.
0: Nani Hayati.
1: Sumuhun.
0: Okey, aku mau dansa.
1: Ya.
0: I want to dansa here.
1: Boleh deh.
0: Oh, dia tertinggal di dia tu teh. Itu bahasa nanti. Bahasa Aringis.
1: Ya.
4: Bahasa Paur, tidak?
0: Oh, bahasa Palalaur.
1: Aduh. Ini ganti majuna teh Kang.
0: Oh, ganti lah sok. 1 2 3 ya siap.

0: Yang maka dikoreh-koreh jadi dewe indung syukur aing nilep. Aduh, ampun aing ngadengel lagu kisah cai aing nikmatna kami nabina do. Ras ka urang lebak jero penawangan.
1: Komo ka urang cing hidung lemang mars.
0: Aduh.
2: Alanep pisan tuh.
1: Kang. Heeh. Ganti ini baju nang itu
0: pas. Oh, iya. Aduh, kamu mana si Dawala euy?
1: Nah, Nabi dia tante aya ta.
0: Naon?
1: Gara-gara mang mengi, mengi.
3: Di mana kadinya beres teh?
0: Ih. Ke panggeung si Dawala.
3: Ah, ya dia tengah ngangkong.
0: Ke mana?
3: Ke Teo.
0: Ke Teo.
2: Gila tepung.
0: Gila-gila keding. Aduh.
3: Diorang
0: kadieu? Heh. Kadieu
3: di
0: sauran. Oh, kadieu ke cucuk dewek.
3: Nya naha? Jarang pirani heula
0: sugan. Urang ngupingkeun
2: sawala.
0: Sawala. Di lebet kemah nyaeta juragan Sri
3: Rama.
0: Sri Rama.
2: Letahna mano.
0: Rama jeung rayina kakasih les-lesan Lesmana Lesmana
2: nyari osang tetap gaul ka poe
0: suka taji dek mah ni
1: kunaon
0: ai sasauranana Gusti Rama rayi Lesmana kadangeng sieun rayi Rai kandang hay ekat kandang bagus kandang akang
2: kandang
0: kandang begu jawab nanti saurai na kanulaun
1: Astra Gimpa.
0: aja lukan ka dewek euy. Ka dieu cecer.
2: Dijemu cepot urang euy.
0: Ya. Poho urang. Aduh, ampun engga.
2: Ka mana geura sembutnya.
0: Ka dieu Kakang. Kakang Lurah Semut.
1: Aduh,
0: siapa aduh? Aing batuknya anu euy. Urang
2: atuh
0: Bapak. Heeh.
1: Min batuk di tirona teh mah
0: lain. Aduh. Ampun sok inget ka nu ngadongeng cadea. Aya nu ngadongeng cadea. Lain ngahina. Aduh, sok kaya nu teuri deung. Heeh, adi dewek. Si alo. Heeh. Heeh. Alus ngawayangna teh cadea bae.
1: Pekang.
0: Maksudna memureun saha teh teu karasa kresek dina kararas murunya? Eta teh saha? Anu kaya sakresek na kaya yas, moal saya deui si Puyabaya. Turun. Aba, ari pek teh ngadongeng euy. Heeh, kana eta nyaritakeun si Andi teh jago tutugan jeung ini.
1: Bener.
0: Ari cak Bahowi.
1: Bahowi
0: disebut Bahowi teh Bahowi. Ari cak Bahowi ngagajeng Cina Widara. Atuh kasampak ani hari teh dunia nangoh puleuk-puleuk ngebuntungna ngadago kana cahayang jeukeuk. Ya anjing. Kuring kana pisah.
3: Ah, bojong.
0: Aduh, ampun. Kana pisah kana cahayang. Cahayang Bahowi atuh hari teh dicabak kulengan anu kencang bari ngahuhu munur sarengka ka tukang kan oh kaya
1: duh kaya teh
2: wah unduna
0: kan oh kaya eta teh leungeun buncungna ani ngalagone kana igabung.

0: Bagus.
1: Aduh, ampun aiga.
0: Ampun bae teh. Heeh. Pinan.
1: Eh, geus aman aiga deui aiga. Si kebawakan cadel ke?
0: Mana lah warah terus cadel
1: ke? Alah, ampun, enggak.
0: Nah, apa mau? Eh, makan.
1: Warta berita.
0: Aduh, entah.
1: Warta berita di Taman Safari Bogor. Parantos ayah kejadian. Hari tate ayah nu abus kapal bah maung.
0: Aduh.
1: Ka kebon maung.
0: Itu.
1: Kebenaran mobil nate mogok, oi. Oh iya malin bohong beja.
0: Itu kan?
1: Beja tinu gelo.
0: Mata warta berita kejadian teh.
1: Eta mah harita perubah nuloba maung mobilna teh mogok. Kempes bana teh nu hareup. Supirna teh turun.
0: Mohon.
1: Barang turun euy supirna maung nyampurkeun atuh lompat deui ka jero mobil.
0: Nya.
1: Ari pamajikanana di milu turun. Samaruk meureun salakina teh can naek deui. Atuh hari teh teh maung nyampurkeun pamajikanana asup ka kolong mobil. Nongeng di kolong mobil. Hari teh teh maung teh nyampurkeun ka nu keur nongeng. Bari ngomong eta maung ka jelema nu keur nongeng ka awewe. Nongeng nie. Aduh ampun.
0: Mau nang apa yang beos sih banyak?
2: Gaung
1: ini. Genyemut nih ya, teh mau ini teh pemberian hidangan. Cacing mau nggak?
0: Tahu nggak?
1: Cacing. Siawan.
0: Mau.
2: Mainan.
1: Aduh, ampun deh.
3: Kadari sih teh.
0: Kau punya gerwa.
3: Ngadon hari kicu kuma itu lain. Nguping ke ni cuka sauran.
1: Ayi, las mana?
4: Kau lanun.
1: Dahnya. Deket dibohong.
4: Ya kan dia.

0: 92,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
4: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: ulama anu aya di lebet kemah di sarengan ku Gunawan Wibisana oge Lasmana kasumpingan Prabu Sugriwa oge Anoman Perbancana Suta Tekantun Semar Badranaya anu aneprok di juru kunirah tangan diga alis manis melas melis leleh kedeh atrap protela mekaten pengandikanipun rai Gunawan Wibisana kalanun pengsa tepi noda mengaturkan semua sungkem kukunyupan dengan ditampi nuhun kuakang senau serai Lasmana ngaturkan semua sungkem kukunyupan dengan rai Lasmana nuhun ditampi kuakang rai
1: atau senau sekolah pun Sugriwa banyak semua ngaturkan semua sungkem kukunyupan dengan
0: ditampi nuhun Anoman
1: Aulam putra Anoman kunyuk sumangga ngaturkan semua sungkem kunyuk panjenengan pengasar
0: ditampi nuhun
1: kali perkawis tiap pihak kelepatan muga hulak yang maklum
0: saring maklum kan kadir kaharif kakang Semar
1: kapayun
0: halu ayah anak nun kira dama disebabkan pun Semar ngahaturkan semua sungkem kukunyuk pengrasaan
2: diterima
0: kalihna perkawis ataupun dene disebabkan cek kemauan tulisan badai nguping kenawan anu badai disawalaku
2: syukurkan tansah diajeng-ajeng manga atuh kedah kumaha dinawa.

0: beneran. Kuayana sumping sadrek Sugriwa miwahanoman perbancana suta. Aya bahan pikeun picaritaeunahan naon? Laporan anu rek dicaritakeun ku anjeun Anoman oge ku salira Prabu Sugriwa.
1: Anu mawi.
2: Aduh, ari monyet memeh ngomong teh. Nyekro heula cing arupuk.
3: Ciri nu mandiri.
2: Ciri nu mandiri. Heeh.
3: Pok
2: ngomong.
3: Pok deui.
2: Cicing di dieu jeung kuring urang congkak. Heeh. Lain congkak si urang beberesan yang ini dia. Aduh kebenaran aja unur-unur orang aduh ke nyeri. Namun eleh wapun ku si lain.
3: Hai. Eo. Kalian kasir tak ada liat kasir.
0: Nah, cik jempe gitu jang. Ih. Cing pangjarekeun akan si lain cuma sok laku eh.
4: Ese, siapa mah ditarik nakal kasok malik-malikun.
2: Cicingin sih ya. Ih.
3: Bawang gitu mah.
4: Pengawarah dan membedaknya.
2: Juli ah.
3: Wah harap.
0: Anoman
5: Allah
0: Prabu Sugriwa
5: nun
0: sobaya naon
5: Anoman bade nguningakeun kaayaan margi kaula teh nampi laporan ti sadayana para katek lutung-lutung wanara surili sarung sajabina
0: naon
5: nguningakeun aya aleutan ti alengka alut ngalut ngeungkeuh ngabaneuleut umat-umat nyatang pinang. Sikap pedang tamsir gada bini carasa pernah limpung. Malihanan parantus ditalung tiku Anoman perbancana suta ayat dua buta anu gararagah katinggalna.
3: Sembada.
5: Sembada jangkung gede. Sarang saja bina. Rupina yete pada ayat serangan dehi kukituna. Anu meres dubai. Kurang seepkin. Walau dia balatam tamah pihak alangka sekupami ayat dasa muka tebisa. Masrahkin peng tulang garwa malih.
0: Syukur bagja lamun kitu carana.
2: Lain euy mah tina soal awewe jadi ributan kieu ampun dasa muka. Heeh.
3: Sadar wae
2: nya. Sadar keneh da wae padahal loba keneh. Teu cinta oge tu dewe kukut.
3: Hoi. Akang mah gelungan nya kan matak patohan.
2: Kareng kagelungan aing jadi geulis sira. Heeh. Mun teu juga ijem.
3: Ah heuy. Mulai wae ati keur bedak mamakan.
2: Sok sanajan aing rupa kieu goreng dodong geus renengkeun deuleujeung cinta miat manegara moal jauh aing mah.
3: Ah, jeung moal jauh sagala.
2: Pisah kada renengkeun aing.
3: Ah,
2: da moal jauh deukeut nya meureun aya direnengkeun mah.
3: Nya deukeut. Panyate beungeut.
2: Atuh beungeut mah jeung si Leng oge jauh mula melu turuna. Sabaraha jurali? Kasep keneh gajah.
3: Payau.
0: Jadi ayah nu datang.
5: Dau.
0: Anoman.
5: Daulah.
0: Lamun kitu carana siapkeun deui. Pasukan monyet tina waktu ayeuna papat madhab pinuhan.
5: Dau, parantos marai. Parantos siap ulah dia melantam tamah wanara.
3: Parantos tatan-tatan.
5: Parantos tatan-tatan, woi.
0: Ek perang deui we, eya.
3: Aras, waah.
2: Mending ge perang deui, kenya lah.
3: Akang.
2: Heung barang rodar kabeh aing nu hirup duaan jeung si Dawala. Mah jeung teu neunah teh ah.
4: Ubatur.
2: Heh?
4: Ubatur.
2: Ha jeung jangkrik oge jadi aing mah.
4: Oh. Jangkrik mah
0: leutik. Rai Gunawan Wibisana kalalung. Margi aya buta anu teu dikenal saha. Cobi supados ditingali usalira dina gambar lopian sae unyuk sumana pangsa lajeng ieu Gunawan Wibisana ningali dina gambar lopian sinandak pusaka Kang Linuwi sinandak pusaka Kang Linuwi teu mirah kingkang samiha ningali.

0: ku Gunawan Wibisana.
1: Ngorenyata saka gebah ieu Gunawan Wibisana yen eta anu lumaku ka medan tempur teh teu aya sanes nyatana putra Kumbakarna kakasih Asuwani Kumba-Kumba Asuwani.
2: Loh, ieu ponakanana.
1: Atuh ieu Gunawan Wibisana ngajerit teu sadar di payuneun Silirama.
0: Aduh!
1: Naon rayi sadaya daya pangsa.
0: Duh, Kakang Dasamuka. Piadab teh kabina-bina geuning itu teh pun anak pangsa.
1: Saha?
0: Putrana pun lanceuk Kakang Kumbakarna anu parantos masing pati tumakaning perlaya. Dasamuka, Dasamuka biadab anak nepi ka diiringkeun nepi ka kitunya bapana geus korbannya anakna ayeuna.
2: Bah dieu
3: demi pribadi.
0: Ya, namun kitu carana Dasamuka biadab ayeuna Dasamuka.
1: Kumaha atuh dina waktos aya narayi sadaya daya mengkaning eta teh asuhan kaula upami kaula nyatana sok nganyangka panglebur gangsa diusapan di kumaha eta dua murang kalih kapungkur
3: dina menang
1: atuh ayeuna mah akang masihan kasempetan kang rayi mugi awe tepangan heula tuang putra anu kiwari nuju ngaleutkeun keung ngabanaleut diringkeun ku Waladya Balad.
0: Aduh! Nampir pun ulasa ketika bingahan nah moal aya hal-hal anu tripi karep kaula nun.
1: Ieu mah akang rido jung gerak tepungan bra gerak tepangan tuang putra nyatana saha kakasihna rayi ari kakasihna teh nyaeta Asuwani Kumba sareng Kumba Asuwani budak kemar tapi noda mah pangsa
3: deuh teuing rayi
0: anoman
4: Allah
0: rupina dina waktu ayeuna mah aya dia pilawanan eta Asuwani Kumba Kumba Asuwani lintang ti anjeun anu kudu kahareup
4: sae bujing ieu kapulut margening tanaga lapati kasangakeun
0: tapi kaula bere kasempetan heula pikeun nepungan eta budak
4: unyuk sumanga.
0: Ih, saya kitu nun saya pisan margida. Sok sanaos kieu kajadianana ai dulur mah moal lapur baraya mah moal ilang, kasih oge moal leungit ka nyaah pon kitu deui.
2: Natrat.
0: Natrat eta maseun.
1: Tah kitu rayi, saena mah tepangan heula unyuk sumanga kalon pangesa.
0: Bari ditepangan heula we nanging nyuhunkeun saksi saha bilih aya naon-naon.
1: Moal akang percaya rayi tapi noda mah pangsa.
3: Hei,
2: ah?
3: Lain cina anak Kumbakarna, usungan cina Kumbakarna cina boga anak.
2: Hei,
3: oh gue tiba heula ge geus aya beja Kumbakarna mah boga budak kemar.
2: Oh gini nya.
3: Ya, emon jeung nyai teteh anak Kumbakarna.
2: Nya, kumaha lah teteh?
3: Hei, dari ini mah saha indungna?
2: Indungna saha?
3: Indungna?
2: Nya,
3: ijot.
2: Eh, nya. Namun teh ijot ijem.
3: Aduh, ampun jeung.
2: Amun
3: pada lamun dewek euy ayeuna dijieun Senopati pikeun ngalawan eta dua buta, sungguh mati aku jadi penasaran.
2: Oh,
3: amun. Wani teh kegelut.
2: Ah,
3: gimana? Dari awak dewek teh geus subuh teh gelut.
2: Lino.
3: Lino huntu geus subuh aing can dengar setum.
2: Weh.
3: Mantap. Aduh, ampun euy.
2: Mas Nuwani wae, ah.
3: Nyaon?
2: Nuwani.
3: Alah, soal gelut mah wan deh kamu ngengken.
2: Boga kekuatan naon akang?
3: Heh?
2: Boga kekuatan naon?
3: Dewek
2: nya.
3: Pancasona teu teu dasamuka boga Pancasona teu teu dewek.
2: Kitu akang.
3: Ngan ai ai dasamuka mah ajeun Pancasona.
2: Ari akang.
3: Ajeun ke pancakaki.
2: Heeh.
3: Tah rawa rontek.
2: Ya.
3: Rawa bogo dek rawa kalong
2: kamarlah
1: sakitu rayi ujuk sumangat tutup pinoda merampung daun tutas pangandika beralu

0: kata orang tiye ke masina mah
1: teh
0: miwah anu manoge Sugriwa nyiapkeun pasukan nanging ulah wakan nyerang Margi Gunawan Wibiksana pada nepangan kelaeta dua putrana Kakasih Aswani Kumbakuma Aswani putrana Kumbakarna Aswani Kumba Aswani Kumbakuma Aswani Haluma

0: Menikmi rapi sana tamanehna.
1: Jadi Kang, siapkan pasukan anu ngiringkan urang. Urang nuturkan Kang Jeng Rama anu korban di medan Danalaga Pati di medan juri. Anu wartosna papisahan panangan sampean pangambung sarang cepilna. Mugia amak mulihna ka alam kalanggengan teh sok sanaos sujudna paburantak da itu mah tetep anger keneh. Ieu putra sanes bade mang maleskeun ka nyeri sanes dibawa ku dendam lumampah ka medan Danalaga nanging kawajiban putra dek sami sapamadegan sareng pamadegan Kangjeng Rama Suwargi rek ngabela negara jeung bangsa.
2: Allah. Iya iya.
1: Salaku satria sanajan korban di medan Danalaga moal erek arasu.

0: siakan ku naon sih nyanyi wae di tadi mun senang-senang.
1: Ye sagala rupa ge kudu rido kudu ikhlas.
0: Bejana cenah si Ama cenahnya mautnya muni paburancak ayeuna dik dipangmaleskeun.
2: Ulah dendam.
0: Aswani kumaha?
3: Hayda. Saha cocorowoh kan nyahun kadengaran urang Ki Adi?
0: Wah Kang si Amang.
2: Si Amang naon?
0: Apan si Mamang teh cenah miluna teh ka Batara Romed?
4: Hayeuh.
0: Ka Batara Rama?
2: Saha?
0: Si Samang.
2: Wah, Paman Gunawan Bibiksana.
0: Nya.
2: Walah nyawe geningan itu.
0: Ya Mang, kasep kedah teh.

Kumaku maaswani. Anak mang kasep. Mang. Simak kapiatur putra. Mang. Ditampilokon kumang kasep. Amang. Putra oge cekancing ngahatirkan sima baktis kau yuk panjenengan nama paman terdetain kasep. Nasa muka nepi kakiema.

0: kalawan bibisana ia dua murang kali di usapan digabruk digalentor nyata putra nak kumbakarna aswani kumbak kumbak aswani laben anak mangkasih dedeh kei kaset ia mang laben mengaturkan semarah baktis kohnya panjenengan kangjeng rama paman
1: duh
0: ditampin nuhun kumangcu putra gecek kanjeng ngaturkan semarah baktis kohnya kumang raden ditampin nuhun dupi etate saha abdi sun
1: asata
0: iya teh pawongan nana Sri Rama as naon ngarana amang Astra Jingga. Oh, iya. Kabejakeun eta meureun monyet beruk teh ieu.
1: Wah,
0: manya kan?
1: Iya,
0: Raden.
2: Kaula nun paman.
0: Kumaha teteh bisa ini ka medan jurit teh, Cu? Naon? Da dasarna hideup ini ka medan jurit lumampah ka medan danalaga. Naon dasarna? Atau nalar di pamrih ku hidup putra teh paman sanes bade ngahianat ka sajumlah monyet-monyet oge kabalan-balan Sri Rama nanging ditekadkeun bongan ieu teh nagara urang keur urang hak urang wajib dimumule ku urang hasilna ge pan keur urang kene putra sokomo nguping wartos gugurna Kangjeng Rama suargi anu sakitu jadi sabiwir hiji yen lain dek ngabela kamurkaan si uwa tapi dek ngabela negara jeung bangsa atu putra oge dina waktu ieu teh jalaran putra teh digusur subuh-subuh ti panglebur gangsa sareng ieu pun adi barang dongkap ka karaton putra teh dipiwarang perang nanging ieu pun adi nolak kengeng saminggu putra teh ditawan digebugan tingali ieu tonggong oge ngagara langkeneh diteungeulan ku si uwa aduh teteh teuing kasep asuani kumaha asuani kumaha anak mang teteh teuing raden asa muka tengtengan kabina-bina anak dek dikorbankan dek dikorbankan alatan cinta nalbah dikasih aswani kumah kumah aswani duduh anak manci jeningan sapa medegan sarang tuang rama mang jajab doa ngajurung restu raden kumaswani aswani duh ampun teuing dasamuka syukur bagja hidup ngabogaan tekad kitu nya teu naon atuh cu malahan bakal pahlawan disebut nak lamun gugur di bidang tempur ngan emang sacana hidup pina waktu ayeuna bakal ngayunan yuda dek nanya raga katineng tegalara tegapati
2: tega paman
0: tega mang jeung tibatan maut ditawanan disiksa ku si uwa langkung saya ancur di bidang tempur dek melaan negara jeung bangsa bebeh teuing kasep ngan sacana eta mang dek neuneun kadedeh nunakanya ah nitip ka asih ka hidep jadi pati-pati hidep dek maju ka medan jurit lumampah ka medan danalaga pacuan ulah dibarengan ku ujug ria jeung takabur boga rasa iaing uyah kidul boga rasa iaing panggagahna asa aing luhur elmu jemar ku panalar atawa ku pangawasa kahijina ari kaduana ulah dibarengan ku nafsu anu didadasaran dendam alatan nu jadi bapa masing pati tumakaning perlayaknya eta perlayak jadi tumal negara itu raden
2: timbalan
3: 102,1
1: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Kota Banjar.
4: Asor.
0: Nampir bunuhun laksa ketika bingahan kana nonu pihkal wejangan salira paman. Nuhun paman. Kadua na sasati dek teh dina ini nak kami dan juri tu mampah kami dan dana laga ya teh ulah dibarengan ku nafsu anu di dasaran ku dendam. Alatan lu jadi bapa hidup. Masing pati tu makaning perlaya jadi tumbal negara.
2: Leres.
0: Sokomo ayah kereteg hayang sasat melaan karena kamurkaan dasa muka sasat wahidep anu jadi ulon-ulonan.
2: Oh, yes.
0: Malikanan kidep anak mangcu kudu dipaking pisan sabab lamun itu paman yakin perjuangan kidep teh bakal mubah. Atuh silakana hidup bakal ajur memeh tempur, bakal pejah sacara perang. Anu mawi prak init nak dibarenganku suci lumampah nak dibarenganku tekad anu nyata. Sasat tek ngabela negara jeung bangsa. Anu dipalar hidup init ka medan jurit ieu teh. Niatan rek melaan anu tadi disebutkan kumang yakin hidup sok sanajan mati di medan jurit oge tetep disebut na pahlawan. Kitu Raden.
2: Nuhun pamangaranan.
0: Nampi nuhun.
5: Aman. Kaseh geuning mang ayeuna ngadon miluk ka musuh.
0: Aduh.
5: Deuh teuing dicaritakeun ku Mang mah panjang lebar meureun kaseh.
0: Kapan ye teh ngarepan perang sakitu we? Doa ti Mang, pangjurung restu ti Mang mudah-mudahan hidup pageuhan dina hate tetep dek ngabela negara jeung bangsa.
2: Atuh sae paman geuning itu monyet parantos singrarinat dina waktu ayeuna bade diserang putra sasat dek perang meunang putra di medan juang.
0: Ulah ujug kaseh.
2: Ya, aitekan perang. Gaya deuing Kang Ti Hayang meunang kadar eta eleh sareng maot eta mah akibat perang rasikona.
0: Nya teu naon atuh prakaseh didoakeun ku Mang.

0: tadi, Kang.
1: Ayo, oke, sajumlah wala dia berantam tama. Ayo, tinggali sermu itu monyet. Serang monyet. Belah kidul, belah wetan, belah kaler. Wah, apa itu?

pada pembarangan lampu lampion bendera. Bendera kita sambil akan mampah mawas pada nerakatun pada kemarangan nampu. Orang biar kenera

0: Anoman Perbancana Suta parantos patanang dina waktu seta. Atuh nyatana kairingku Senopati Senopati jago-jago tikis kena diantawisna Bima Muka Putut Mena Indra Janu Winata Anggada Anila Subodra disiapkan ku Anoman atuh nyatana raksleng tina tangkal kai tina dangdaunan monyet lalitik monyet gede surili lutung oasang sajabina
1: Allah baik sajumlah wala dia bantam tamah ketik wong-wong kiskenlah ayo maju
2: Oh,

0: itu ewon.
1: Kang, no kang.
0: Lebih karat selang gitu itu monyet dulu. Ulu, ulu.
2: Ayo kebubut, ayo kebubut.
0: Itu soledad itu monyet.
1: Itu monyet kenyisiran.
0: Aduh, ampun. Itu monyet pula juru itu mah kenyisiran hiji. Lu kurang ngedahar baso sawane.
1: Aya ya kang.
0: Oh. Obatnya itu monyet manu gede mah juga ewon. Itu kaget gam tujuru. Ulu, monyet asup taruna dulu itu. Oh,

0: Monyet naon ieu? Monyet bodas.
1: Ya.
0: Bisi ajin siapa? Kaulahan Oman Perbansana Suta.
2: Iya, anu ngaran Oman-Oman teh.
3: Ah, teh Oman.
2: Anu kung singa duruk karaton nagara Alengka Dwiraja.
0: Iya.
2: Man?
0: Iya.
2: Coba-coba yang nyaho urang padoh ku pikiran pati yang tibatan nagara awut-awutan rusak. Kaula anu bakal jadi sikabugang.
0: Geus aya jadi sikabugang. Ayeuna maneh karinuturkeun bapa maneh kumakarna.
2: Tapi amat man, ulah disajajarkeun jeung kalakuan anu lian anu rek bela kana kamurkaan ua dasamuka ua Prabu. Ulah disakompet daunkeun ye. Kaula mah lain eta tujuanna, tapi tujuan kaula rek ngabela nagara jeung bangsa.
0: Dek nyeun dalih naon sabodo nu penting maneh modal rewo.

0: doyol itu.
1: Entah.
0: Si Adi mati.
1: Nah.
2: Oh iya itu.
0: Di kapan janji tedek sapa pahit sama manis sama jajing sacilaka. Akang paeh Adi milu paeh Adi paeh akang oge sarua.
3: Weh samili.
0: Tapi ayeuna bet pakia-kia. Oh, iya emu. Dididik tileletik diwarah cibu budak. Lamun segi Adi pinangih jeng bahaya wakang kudu dilengkahan awak maneh tanwane hirup deui.
3: Oh, iya, iya.
0: Atuh iya. Assalamualaikum mah dilengkahan hirup deui kurakana.
4: Iya.
0: Ayo Kang nyuhun Kang.
4: Wah, ayo lawan deui Ki Adi.
0: Kan, kan. Man,
4: daun.
0: Tinggal hirup deui.
4: Oleh.

0: Ya Kang Paes ya, kurang ajar lanjut aing Paes ya noman.
1: Maju
0: siuk. Barang irai na mati nyata nangalusar jadi bebatang tapi anu tipayun maut hirup deui.
1: Pae hiji hirup hiji siap anoman maju hayang weus
2: jang ari mah
0: tipayun hirup deui.
1: Aduh ya
3: hebat anoman, lain lumayan buta anakku mah karena nepi ka sakti gitu.
1: Coba maju sih. Wah, modal siap. Acan lain kieu.
2: Aduh.
1: Aing nu hirup deui.
2: Aduh.
0: Anoman dina waktu eta ngejat kaget ningali na ye dua buta anu amuk-amukan seueur wanara anu korban.
1: Iye.
0: Seueur monyet anu ngajengjehe anu katingsat nu katajong ku ieu dua buta. Atuh dina waktos eta anoman perban sanasuta nyaketan Sri Rama. Anoman aya naon?
1: Ngulingatkeun pangeresa. Aula hesingun kulanana. Kedah kumaha menawi?
0: Aya naon anoman? Aya naon? Aya naon anoman geuning?
1: Aya naon anoman? Sadaya daya.
3: Aya naon anoman anu pacan euy?
2: Dukanya Kang,
3: geura. Aing sugan dewek dek ngaburusut.
2: Ah, nah. Mulama Akang
0: mah. Aya naon anoman?
1: Seula jadi benula sapung dodos duka muga ulah jadi dengan tungkung gali huire. Itu dua buta anu sakti mandaguna hese diunggulanana. Tengel hiji, hirup hiji. Tengel deui ieu, hirup deui nu ieu.
3: Atuh moal aya monyet hideungna.
2: Naon geuri Akang, naon geuri, naon?
3: Hideung, ampun jeung anoman depan monyet.
2: Hay kitu.
3: Atuh cenah moal aya monyet hideungna. Gede hulu nu memang nana bodas.
2: Tetep karang.
3: Padahal kecik monyet mah lain kitu. Atuh moal aya jelema monyet naon? Jelema hideungna.
2: Jelema hideungna.
3: Jelema pake baju hideung. Aduh, mun hese teh ini tah.
2: Lah kan tukang
3: tukang lu. Nyaan monyet nepi ka recet kitu kan puncak leuwih dulu.
0: Ya lakun rai Gunawan mibiksana kedah kumaha. Duh, sadaya daya kalon pangeresa anoman.
1: Aulan.
0: Tapi hampura we kaset anak mang. Asuami kumbah kumbah asuami. Lain mang dek ngabejaan tipat yang hidup nganda puguh kumbah ka atuh pikeun jawaban mang lintang ti kudukin. Piraku yang tehadewe di perang uah angusna. Nya hidup kudu ngelehkan maneh dina waktu ayina. Anoma.
1: Aulam.
0: Di pangersa Gusti Rama.
3: Aulanun rayi.
0: Rupina dina waktu ieu pun anak asuani kumbaku masuani kaya deui cara serengkat tangtosanana lintang ti kedah diadukeun sirahna da seung upami beda sadetik oge eta teh paehna teh yakin kaunggulan bakal dicekel ku manehna sarana teh lintang ti kudu sareng paehna ulah aya beda sanajan sadetik oge.
1: Waduh paehna.
3: Panginten atuh nu.
0: Panginten upami kitu mah.
3: Duh. Mode dewek jeung sidawala kitu.
2: Mana tah?
0: Tah kitu geuningan anoman. Lintang ti kudu diaduk. Sirahna kudu diadukeun.
1: Dauh.
0: Carana eta mah kumaha anjeuneh ngakalanana kudu kumaha. Anu penting paehna bareng.
1: Sae. Rampung daun tutas pangandika
0: berlalu mampang.
1: Hei, Aswani kumbah kumbah aswani. Rai kang ba kamu tersakkan jiwa raga nilak kerja wahing sun hanuman permasalah sultan. Baik, aku gada. Hari esok ada.

0: Ayo lawan Arman.
1: Enggak pada mikir lah sebenarnya.
2: Ya. Ya. Hah? Tengok pada mikir lawan sih doy.
3: Kakang tapi cerita.
2: Ada Arman. Ya lupa angkat dek join.
3: Nama?
2: Dek jauh meru. Dek join.
1: Ayo naon ni cik.
2: Cicing.
1: Cicing. Ada ke lupa.

0: Ayan na ang kakang Anoman.
1: Ay hahang baka diba namin kini?
2: Ay Anoman, ay ang ganda ka Anoman, ay kapilan siya ko
3: eh. Oo, ato.
4: Ano, ano?
2: Oo, kakana niya ako na ko.
4: Karang amang ko yan.
2: Sugan din ni Chigigir.
1: Chigigir!
2: Look, look, look. Nuro wash ko eh. Kumonya tayo nga, gila ko rin nat na we.
4: Gito ka?
2: Ayos nga rin nat, mulimurin ka, tabulubujur ito. Ampo, nagas nga rin yung han, munipika iji doon.
4: Ayan nga, akang.
1: Chichin, sa isakar de.
0: Ayan na ang kakang Anoman.
1: Iye. Bisa jadi namun gitu. Kasakian anak-anakku makarna telah lumayan. Pusing karena.
2: Ayusugan dia memangnya tak terlalu pusing.
1: Jadi cakar pun dia.
4: Tung, naik kamar wei jatuh.
2: Lain. Ini kawas kamaru, kain ganoman, ini ikan ugu lu.
4: Tak bisa
2: ngerenyoh, kakang itu. Ya, aku bisa ngerenyoh, ngerenyoh, ngerenyoh, ngerenyoh, ngerenyoh, ngerenyoh, ayo juga. Jika bujur monyet.
0: Ayo gitu kumaha kakang Anoman.
1: Jadi wajah naik lagi di sarana. Oh, di jalan lintang kiku di adu kumangkeun. Tapi, urang carana beda. Wayahna bantuan ye.
2: Anjeunane tidak cukup-cukup sorangan, heug aye menang proyek teh bagi-bagi. Abah kabagian sarerea ieu mah ku sorangan di kakawak. Atuh menang ehe teh kana ewon kitu mah. Tak kitu sok atuh urang jauh ini sareng abdi lah. Nya. Kau ni kiri tunai 10 juta, kau ni kuabli genap juta di angus.
4: Kurang jokin.
2: Kadar hasil nak goreng, kata mohon non. Resiko, kata mohon. Ini proposal dari. Ia yang nunggu rusak negara, tapi ia. Nya, yang pangwangunan genap bulan runtuh, tapi ia. Dedemit nanti si cepot.
4: Jangka panjang, gitu mah.
2: Lain pembangunan jangka panjang atau cara nuk itu mah pembangunan jangka saku.
4: Nyah.
2: Cing sia, si dagore ke baik kumainya. Nu penting mah beuteung seubeul irung lebul, saku medet pamajikan ka paraban, paduli teuing duit menang ladang naon oge deuleuh. Nu penting di dunya mah barang hakan.
4: Asanya nol mah.
2: Asanya nol nu penting mah. Heeh, teteh dosa batur. Dosa careuh batur rugi. Nuli dah.
1: Jadi lamun geus jero. Hayang siap weh, ya siap. Ngadon cing laleos ka mana bil.
5: Woi. Anoman.
1: Anoman.
6: Anoman maju si Anoman.
1: Maju Anoman. Daguan.
5: Kasah yang tu mampara. Asuani kuma lajeng nyatana barang perut kapayun di rawe aku Anoman di jaweng di sana kawang awam. Atuh iya asuani kuma kokosya akan.
1: Woi hanya di bawah kamar
5: lagi. Atuh iya anggada barang ningali kuma asuani lajeng ditekuk ditukar. Sareng senang ditekuk di dangokin nyatana kapayun bari ditalapung atu ngaslengna ieu kumbah suami kaluhur disarengan ku Anoman perbancana suta Nyi Roro tiluhur atu puguh we keunana kana masta ka kumbah suami ieu asuani kumbah sami sareng sapisan masing pati tumakaning
1: daya.

0: Kuntei, Gusti Rumaka Agung Anak Mangkase. Kuma aswani, aswani kuma anak mang Raden. Raden.
1: Oh, untene pengersa.
0: Tenanaon anoman, Rayi. Dinar sandi panuhun eta praosan ulah kaganggu da puguh ki jadina.

0: Tapi pamugawe iakang mah sakitu mudah-mudahan ku aya nang masih pakitu makaning perlaya ituang putra. Sasat jadi ciri nu maniri pikeun pamungkasna nafsu dasa muka. Sugan kapayun ku aya na ieu tuang putra maot teh. Jadi dasa muka sadar menta dihampura da akang ge tetep baka muka keun lawang hampura. Seupama dasa muka sumolono datang ka hareupeun akang. Duh, dasa muka teu dijieun kasempetan ieu waktu. Ya, mudah-mudahan bae atuh pangersa. Dina sameting pun anak masing pati tumakaning pelaya ieu teh sosok jadi pahlawan. Ngabela negara sareng bangsana hidup muga-muga ditempatkeun di tempat anu nikmat hidup pulang ka alam nirwana alam asal poe panjang negara tunjung sampurna.
1: Laras, laras, laras.
0: Jusiwami ge nyakikeun we nun ngiring bela sungkawa atuh dina waktos ayeuna. Mudah-mudahan kuayana ieu kajadian teh jadi pamungkas nafsu nada samuka. Atur pina ila lampahan teh urang cekapkeun dugi ka dieu pamungkas kemang tinitik sembaran sari tutup lawang sugatakan.

0: Ki Asep Ramdhani Al Kusairi, Sarjana Hukum, mangga dihaturanan.
1: Ibu tersarunduh teh acan. Sugante tos tunduh. Sok tabu sabaraha biasana kulem. Jam 12 sok naon wae gawe eta teh. Ya,

0: naon cenakeun we da engke waktu mayar mah dibayar ieu ku duit. Ulah ku salaki bayar hutang mah manya uceu ka tatangga datang, ibi ieu hayang bayar hutang, ku salaki ulah doraka. Mayar hutang mah kudu ngan duit nati ta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anaral wujuda bimaulidi sayyidi waladi Adnan. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu rahmatan lil anam. إذ لولاه لكانت أحواله

di mana nggak dengar suara bapak-bapak mawatir nggak ada yang solala. Tapi da'abdi insyaallah husnudon bapak-bapak orang dia mah insyaallah kalebetkeun ka bapak-bapak anu istiqomah. Naon istiqomahna? Ikatan suami tertekan ketika di rumah. Heeh, mata geus beak soran ge bawa loba teuing dicarekan di imah ku eceuk. Sok nyarekan ka salaki tara. Oh, sok sanatu jujur. Keun jeung abdi mah mending kitu lah. Jeung abdi mah lamun ngaos upami ditaros pek waler upami teu ditaros mah ulah sok miluan ngomong. Eta jeung abdi. Jeung deui nu kadua punten ka bapak-bapak, upami seueur dina ceriup dina ceramah dina cariosan abdi, upami abdi ngajak komunikasi seueurna ka ibu-ibu. Tong sirik bapak-bapak hampura. Naon sababna hiji da abdi mah kalalaki mah teu pati beuki? Nu kadua bahayana ibu-ibu mah mun teu dibawa ngomong teh sok ngomong. Tuh, sok ngomong sorangan, sok ngomongkeun. Data tadi ki aya atuh kuring geus 10 menit di dieu lain kalah ngadengekeun kalah totoel saha cenah eta teh ustad teh meuni kaset naon pangna awewe sok loba ngomong sok loba ngomongkeun sabab ari istri mah gaduh labbena sabariji dua tawa opat opat naon cenah ari lambe teh ari lambe teh malahusinun perkara nu aya huntuan. Jadi sabaraha hiji gaduh lambe? Aing paur paingan bapak-bapakna ya beak digegelan luhur handap. Ibu teraskeun ieu teh. Mending atosan we lah. Heh? Sok deui katabu sabaraha biasana emang di dieu? Jam 12. Jam sabaraha deui ceuk? Cik atulah da ayeuna mah taun kali muludan atuh urang da pahan tapi ka jam 1 siap. Maca siap nage kitu siap ente siap alhamdulillah berarti regreg ibu-ibu orang tanda lama ahli nga ngawadul ah sahan udah ketika jam 1 pek teh teh kece sorangan aing ek balik ke itu lila-lila teh barina oge setengah 10 ngamimitian kudu eureun jam 1 lain itah ngaji sarua jeung penganiayaan ngarana. Hormaten sim kuring para alim ulama, para kiai, para ajengan, para kasepuhan nu disepuhkeun guru-guru simkuring. Wabil khusus wasilah pangarsa nya senior, nya guru, pangarsa kasepuhan di dieu Kang Ustad Enjang. Nya kitu deui aya oge name sumping ti palihan ti mana wae teh? Lan awi lega sareng kasepuhan nusanes matak bingung kuring teh lamunnya dititah ngaos ku guru matak pas Ustad Enjang miwarang teh cenah ka dieu cenah pangaoskeun aduh bingung aya teh naon bingung na heeh ari ditarima disangupan bingung kudu ngomong naon da bisi salah hareupeun guru ari rek ditolak teu disangupan heuh da butuh gitu kan. Maksudna butuh doa na, butuh doa na, butuh naon? Butuh doa na. Matak di dieu regreg abdi hadir seueur guru-guru simkuring. Urang doakeun ku urang samudayana, para kiai, para ajengan, para kasepuhan. Mudah-mudahan ku Allah sapapaosna dipaparinan kasehatan panjang yuswa kalayan berkah. Mudah-mudahan sing langkung-langkung diberkahan milik rizkina. Mudah-mudahan sing langkung-langkung diberkahan keturunanana. Mudah-mudahan sing langkung-langkung dipaparinan ka istiqomahan oge berkah ilmuna. Kanggo salamina ngatik ngadidik urang menuju jalan anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Aparatur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT. Nya kitu deui alhamdulillah di dieu kuring pendak sareng wargi. Da punten ibu. Ibu terang teu ka abdi? Henteu. Ah aing mah jadi nyalon wali kota teh imah euy teu warawuheun. Ya teh kudu kenalan heula tuh kong kedah oke okay, karena ada peribahasa tak kenal maka tak tanya itu wawuh mah tanyakeun heula ulawaka sayang ah. Abdi da punten nuka hiji hapunten pisan bilih bahasa narada benten jeung urang dieu
bisi cenah naon budak-budak ngomong nate garihal, bisi kasar ngomong nate hapunten pisan. Naon sababna hiji da abdi mah makhluk kasar lain makhluk halus. Nu kadua punten da keur mah ari abdi mah kelahiran asli orang Turki. Orang mana? Turki. Orang mana Turki teh? Tu Arab al. Turunan kidul tah. Sa ieu sakokocoran jeung aheri mata greug-greug di ah cik geuning aya di dieu pangih di dieu teh ah nu tadi nareksieun geah tenang cai teu bae aya aheri ieu di dieu lah kalem we aya nu megat mah di jalan kewe sina dipangneangkeun cek teh. Jadi abdi asli orang Turki mata hapura hapunten bisi bahasana rada garihal rada kasar. Tapi tolong catat ibu, orang yang ngomongnya kasar belum tentu benci, dan orang yang ngomongnya halus juga belum tentu sayang. Lebih baik orang yang mulutnya kasar tapi penuh dengan kejujuran daripada orang yang mulutnya halus tapi penuh dengan kepalsuan. Oh, setuju? Maka ibu bapak pun ten cikurang sepakati wehula ngan insyaallah abdi uni ayeuna ngaos mualami. Naon pangna mualami? Hiji ah rek naon dililalila ge tadi ge datara diarapalkeun ieu. Sok osok diapalkeun tara. Tara cik ari dipalihan dieu taun kamari ngayakeun muludan. Naon nu ditepikeun ku ustad dina muludan taun kamari? Hilap deui geus atuh poho eusina mah saha ustad nu ngeusi dina muludan taun kamari? Tuh poho kapan? Geus atuh jauh teuing muludan mah di dieu sok aya pangaosan mingonan tara. Pangaosan sasihan sok iraha pangaosan mingonan di dieu. Dinten Kamis berarti ayeuna Kamis, Jumat ayeuna malam Sabtu. Naon nu ditepikeun dina mulud aya dina mingguan kamari poe Kamis? Teterang? Henteu. Di dieu pangaosan mingonan sok dihijikeun ibu-ibu bapak-bapak tara. Sok dipisah. Ngan kira-kira ieu mah kira-kira dipalihan dieu lamun pangaosan mingonan sok pinuh siga kieu tara? Hah? Tara? Tara ceu tara? Pedah naon? Pedah muludan. Tapi punten apa jeung mamah ibu bapa sadaya hapunten sate acan diteraskeun abdi bade ngemutan heul. Insyaallah mudah-mudahan naon nu dicarioskeun ku abdi geura ieu teu kaluar tina ujub ria jeung takabur. Hapunten. Abdi ayeuna mulut teuing panggung nu kasabaraha teuing panggung nu ka-28 meureun rek beureungna rek beurangna rek peutingna. Tapi abdi hapunkan saeutik oge teu ngarasa bangga datang ka hiji tempat, diundang ka hiji tempat, disambut ku jamaah puluhan, ratusan, bahkan ribuan ngalaman. Teu jadi kabungah keur abdi lamun ditanya mingguanana tara pinuh siga kieu. Naon sababna punten eceu? Ya Allah ya Robbana, ye ceu abdi mah jalma salewat. Abdi mah can tangtos diundang ku guru abdi ka dieu bisa sumping ka dieu saminggu sakali can pugu abdi ka dieu sabulan sakali can pugu abdi ka dieu matak abdi sok sumping ka ditu ka dieu beurangna jeung peutingna ketika pas naik rek ngomong aya hiji rasa nu nyungkelik dina hate abdi ketika ditanya mingguan tara pinuh siga kieu naon rasa nu nyungkelik dina hate abdi sieun teuing abdi kikianan peuting ayeuna ngomong teh sieun milaraan ka ustad jeung ajengan setempat. Pamatak da di abdi mah punten ceuk masyarakat teh geus pipilih. Kumaha pipilih teh ye jadwal mingguan teh geus awong-awongan ti madrasah teh hayu ibu-ibu ayeuna urang mingguan pangaosan ka madrasah eta si euceu lain persiapan init ka madrasah kalah init heula ka tatanggana rek naon rek nanyakeun bagian saha ayeuna ustadna mingguan teh dijawab we ku tatanggana teh bagian ustad anu nyah aing mah mal datang si eta mah sok nyarekan bari lila. Naon sareuri siga nu rumasa? Aya di dieu nu kitu. Allah. Tapi geun ka di madrasah teh geus awong-awongan ngageroan. Ibu, ibu perhatosan poe ieu pangajian yugeura-geura datangan sabab eta kawajiban. Eta si ibu di imah bari gegero gara-gara teresepeun ka ustad da nemal atuh. Nyah oge uing nyaho. Poe ieu pangajian
ngan uing mah moal datang mun maneh nu mah patahan. Na'udzubillahi min. Padahal penting ece ulah tepikeun ka ngabeda-bedakeun penghormatan hampura. Ieu mah kena-kena ustadna ti luar, mubalikna ti luar, make jubah panjang, make sorban panjang. Wah, ka tepikeun ka disambut ti ditu keneh oge. Keur mobilna disiapkeun jeung sagalana disiapkeun. Wah, nah ari ka ustad setempat ajengan setempat anu ngawurukanan ka euceu tiap minggu, bahkan lin euceu wungkul di papatahan teh anak euceu di papatahan. Tepikeun ka pangih di jalan teu sirik teu kumaha teu nanya-nanya acan. Padahal penting ece ayana naon masokaraoskeun ku ece mawa kaneang kuring bari teu apal imahna di mana sih ieu mah. Angger ayana naon mah pasti jeung deukeut, angger ayana naon mah pasti jeung dulur, jeung baraya, jeung tatangga. Sok we conto we punten ece gaduh raka raka ece janten kepala pemadam kebakaran ngan tugasna teu di Tasik di Bandung. Hiji waktu naudzubillah imah ece jebret ka musibahan kahuruan, datang tatangga rek mantuan, apakah ece teh bakal ngieukeun punten keng ngantosan lapun lanceuk pemadam kebakaran ti Bandung narek itu moal moal atuh beak manten geuning anger saha nu panghulana bela mah tanu deukeut tatangga matak punten punten abdi ayeuna minimal ce susuguh nate sing akur antara ka abdi jeung ka ustad setempat. Tadi suguh naon panitia neangan larutan kahanapkeun era minum nage bari nage punten ya ieu mah punten punten sanes ieu di abdi mah ya upami nyanak cai nu kieu teh biasana hiji lamun aya nu hese ngalahirkeun, dua lamun aya nu kasurupan sok dibere cari kieu di abdi. Ieu ka panggung nyuguhan cai kieu bae nganggap kasurupan da lamun ngarti mah jaba geus serak geus peuting kieu manungeunah mah nu bodas sok rada beda. Eta kamari abdi keur ngaos di salopa. Sami keur kieu rada peuyeuh gara-gara disuguhan susu jadi sumanget. Kamari ieu mah di ditu

0: diteraskeun. Ah, kalah sareuri nol teu bari saeun. Paur euy. Nol teu bari saeun, teu bari saeun, teu bari saeun. Ayeuna bapak-bapak, Pak. Sambung ayat, tiba sambung ayat sarua pertanyaanna siga ka ibu-ibu, teraskeun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
0: 200 keur bapak-bapak. Tingali nu ditukang wae bisaeun ngajawab bapak-bapak mah. Paling tercacak-cacak ngedul mingguan itu komo mun rajin atuh. Aduh, ieu ibu-ibu teu bari saeun kumaha?
1: Skor sementara bapak-bapak 200,
0: ibu-ibu 0. Rek nyerah moal. Ieu awewe ngaranna a? Geus puguh 2 kot.
1: Awah rumus ngelehan
0: ngaran awewe mah pokona mah ras terkuat di muka bumi adalah perempuan, sen kiri belok kanan teh tahu awewe ngaranna. Teraskeun ayat ieu atuh bisi panasaran sakali deui.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim.
0: Teraskeun. Wah, teu bari saeun padahal mah gampang eta teh eceh teh tinggal sodaqallahul adim kitu. Tungtungna surah Al-Hasr teu bari saeun aing mah nol ah. Kumaha nu rajin mingguan teu bari saeun ieu mah? Lan naon licik? Belah mana licikna coba sok? Belah mana licikna ye? Nu nanya nanya abdi. Nu di panggung abdi. Nu nyekel mic abdi. Lamun eceh ngarasa dilicikan ku abdi sok gantian eceh ka panggung abdi turun ka handap erek.
1: Kitu Ustad, dari CT ayah nama Rariwe. Saminggu sakali malam Jumaah Yasin geges untung.
0: Kamariwe rada deket wawuh rada mineng pangijeng Quran teh Ramadan. Ayeuna mah rada jarang pangih deui teh paling saminggu sakali oge Yasin geus alhamdulillah
1: geus atuh tauhid geus bisa teu bisa neruskeun ayat teu bisa
0: geus we urang matematika we ayeuna mah ngitung. Sok ngitung matematika nah teh. Sok ngarah ibu-ibu bisa naur ka bapak-bapak. Matematika ceuk, hiji tambah hiji 2, 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8, 5 kurangi 3 2. Babari gitu. Cok, ayeuna bapak-bapak heula ngitung matematika ya. Mikir. Ayeuna bapak-bapak. Anak ayam turunlah 2, mati 1 tinggal 1. 300 bapak-bapak.
1: Ngitung aja. Ngitung babari.
0: Ayeuna ibu-ibu cobaan ibu-ibu. Matematika ya, matematika. Awas ya, awas. Anak ayam turun 1 juta, mati 11 tinggal.
1: Tuh udah tebarisan padahal mah gampang eceh tinggal sesa. Nah, we kitu aing mah ngajawab teh. Ah, nol tebarisan.
0: Ah. Yeuh, Gusti kumaha ieu teh matematika teh bisa terakhir bisi panasaran ibu-ibu. Anak ayam turunlah 1, mati 1 tinggal inungna, seke inungna mah teu pae.
1: Angeus asaralah wae ibu-ibu urang tanah lama nya.
0: Kumaha ngaji teu bisa ngitung salah? Ibu, teraskeun ieu teh? Teraskeun atosan? Kumaha hoream asaralah wae kieu meneruskeunana ge.
1: Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah.
0: Urang sakedik naon itu judulna teh memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meneladani akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Majelis Taklim Al Ikhlas Perum Pondok Tandala Kawalu Kota Tasikmalaya, Majelis Taklim Al Ikhlas Jalan Bungur Sari. Oh eta mah beda bannernya. Oh beda eta anu dihanap mah. Udah kudu dibaca cik karunya itu nang mikir jaman nang nyetak itu nang gitu butuh modal itu mata kudu dibaca kuring musok dibaca wae dah karunya.
1: Jadi wangi ayeuna teh urang teh pangaosan teh dinararaga memperingati Maulid Nabi, dinararaga memperingati sasih dilahirkeunana sosok nu agung, sosok nu mulia, sosok nu istimewa saenya eta baginda Rasulullah sallallahu.
0: Pertanyaan sederhana abdi.
1: Ibu naha urang cinta ka baginda Rasul? Waler cinta ka baginda Rasul? Pertanyaan kedua, kunaon ibu wawanianan nyebut cinta padahal can kantos pendak?
2: Ibu cinta ka Rasul, cinta akang cinta ka Rasul, cinta tapi kunaon urang make wawanianan nyebut cinta padahal can kantos pendak? Jawabanana, sabab paling tidak ageng alitna, seueur salitna urang tos dikenalkeun ti masa usia kanak-kanak keneh, tos dikenalkeun ka junjunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Hiji. Dua, naon si urang pake kudu memperingati dilahirkeun anak baginda Rasul? Pertanyaan iya siga sederhana, tapi lamun keur urang dijawab ku dalil mah teu pati bisa jeung disi salah, sabab ayeuna loba kapanan rek naon muludan bid'ah.
2: Makana urang kudu boga jawaban ketika aya nu ka urang ngobrol semodel kitu. Jawaban penting ayeuna ku abdi moal dijawab ku dalil, ngan insyaallah teu kaluar tina dalil coret anu geus diserat ku para ulama.
1: Abdi sok analogikeun kieu punten. Ngadongeng heula sakeud. 2010 waktos abdi masih ngobong di Baitul Hikmah Haur Kuning, bade angkat ka pasantren teh kan ngeteng kana umum. Upami ti karang nunggal masuk dua kali naik ti ranca bakung naik bus atawa elep dugikeun ka Papayan, ti Papayan naik bus anu ka Salopa baik TKM atawa Dirgahayu. Abdi naik TKM ti Papayan ka Salopa. Abdi naik ti Papayan ka Salopa kana TKM kirang langkung jarak 3 km caket perbatasan naon teh pangkalan ojek nu ka Ciwarak naon Bitung naon Cibitung eta teh Gintungnya Gintung punten Gintung aya nu naek deui bapak-bapak calikna eta bapak-bapak gigireun jok nu abdi salami perjalanan teu kirang teu pertarosan atanapi komunikasi abdi jeung bapak-bapak ngan kieu wungkul si bapak-bapak naros Ujang bade ka mana ku abdi diwaler abdi bade angkat ka pondok salami perjalanan komunikasi jeung bapak-bapak ngan sakitu-kituna cariosna aya daerah namina Jamupu si bapak-bapak lungsur ti payun ngan sateu acan lungsur teh siga ngobrol heula jeung kondektur duka naon obrolanana teu pati ka kuping ku abdi atuh hartosna abdi naik ti payun si bapak naik ti gintung lungsurna langkung ti payun si bapak di Jamupu abdi matras we deui turun dicoblong namina atawa caket Danau Lemona pas abdi rek turun tina bus TKM pas rek mayar ka kondektur ceuk kondektur bahasana kieu ka abdi Ujang ongkos Ujang mah tos dipangmayarkeun kusaha ku si bapak-bapak nu tadi nu calik caket Ujang ceuk abdi teu seueur saur oh alhamdulillah atuh nuhun lungsur cariosna abdi angkat ka kobong ibu abdi salila di kobong harita dua peuting mikiran naon nu aya dina pikiran abdi saha jeung urang mana si bapak nu tadi rek naon make nanya saha jeung urang mana abdi rek nganuhunkeun karena si bapak geus nyieun kahadean ka abdi kakara jalma nyieun kahadean siga kitu urang geus hayang nganuhunkeun jeung bingung kudu ka mana da teu apal eta jalma nu nyieun jasa model kitu ka urang
2: ayeuna urang tarik deui kana jasa nu disebut indung jeung bapa sok urang ge ngalaman bahkan ayeuna aya nu tos gaduh murang kali nu tos incuan kumaha perjuangan sepuh belaan nu jadi anak ceuk paribasana mah nu jadi bapa ti suksuk ti dungdung beurang jadi peuting peuting jadi beurang belaan nu jadi anak
1: nya kitu deui nu janten ibu salapan sasi ngangandung tepikeun ka waktuna lahiran nyawa tarohanana usia anak-anak usia balita usia anak-anak usia remaja diurus tepikeun ka gede bahkan punten sagede kumaha wae pangaboga nu jadi anak bahkan gunung Uhud rek dijadikeun emas rek mulang tarima kana jadi indung jeung bapa moal benang mulang tarima kahadean indung jeung bapa aya tingkatan hiji tadi mah jalma nu nyieun kahadean kitu urang ge geus hayang nuhunkeun ayeuna aya nu leuwih bada gede indung jeung bapa jalma nu berjasa ka urang
2: ayeuna urang tari
1: kasosok manusia nu kurang diperingati penting ayeuna lahirna. Saha eta teh tos jelas asma'na namina Kangjeng Nabi Muhammad. Saha atuh ari Muhammad teh naon pangna gede jasana keur urang teh referensina Allah sasanggem dina hadis kursi laulaka laulaka lamma kholaktul afla. Bahkan geningan dina albar janji

abdi mana putra, tras kusoy.

0: macet.
1: Lo sok untung nah tuh. Jadi ibu jeng Ramana masih kene.
0: Urang wae nu pernah apal jeng terus diulang-ulang baheula, gede ayeuna geus parodik, komo baru dak urang ayeuna geus jarang nadoman siga karar itu teh.
1: Padahal tina titik eta urang mengenal siapa Rasul, sehingga urang kapan urang kikianan teh sanggeus urang ngenal biografi Rasul, muncul rasa mahabbah mika cinta kajunjunan, pada akhirna urang teh hayang mutaba'ah nuturkeun tapak lacak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matak ya Allah ya Rabbana, terus kahadeui baginda Rasul teh dimana dilahirkeunana, iraha dilahirkeunana, saha ibu jeung ramana, yuswa sabaraha Rasul janten yatim, yuswa sabaraha Rasul janten piatu, yuswa sabaraha Rasul nikah, yuswa sabaraha Rasul diangkat jadi nabi kenging wahyu ti Allah. Di mana dipendemkeun anak baginda Rasul, yuswa sabaraha Kangjeng Rasul pupus. Eta teh panjang, lamun hayang apal di pasantren malila. Minimal aya kitab Khulasoh Nurul Yaqin, jilid hiji, jilid dua, jilid tilu. Eta teh saha Rasul teh di mana iraha. Terus beh ditu nama, bahkan ayat kitab Sirah Nabawiyah lebih lengkap. Bahkan dina Sirah Nabawiyah masanes ngan saukur nyarioskeun perjuangan dakwahna wungkul, dugikeun ka diuningakeun kumaha sifat warna rambutna Kangjeng Rasul, warna kulitna Kangjeng Rasul. Ahli lah eta teh hayang apal tepikeun ka kudu ngalogatan mah. Cerdasna para ulama didamelkeun nadoman. Ngarah naon nadoman kikituanan teh lain lalaguan teu para rugu. Itu para ulama geus hasil penelitian sangat paripurna, sabab anak di usia-usia tertentu bakal mudah hafalanana ku berbentuk nadoman, irama make nada. Tong boro-boro nadoman atuh ceuk sok urang we ye nyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya, lamun teu make not, teu make nada, teu make irama, dahese ngapalkeunana ge bari malngeunaheunna teh.
0: Sok selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Contoh heng tanpa not, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri. Jadi pandu
1: mal ngenahen jeung hese ngapalkeunana. Tapi cerdasna para ulama sangkan wawuhun ka Kangjeng Rasul didamelkeun nadoman. Nadoman naon? Nadoman Gusti urang. Sok kumaha aya keneh nu emut nadoman Gusti urang. Cik sok kumaha lagamna belah dieu.

Bebaskan sakitu daripada nundutan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasul diutus teh pikeun rahmat sadaya alam, pikeun rahmat keur urang. Mata kesimpulanana tina peringatan Maulid Nabi nu ayeuna, naon canakeun uih keur urang, naon amalkeunan jeung urang. Maka hikmah tina Maulid Nabi teu aya di abdi, teu aya di mubalig, teu aya di penceramah, teu aya di MC, tapi ayana di mana? Ayana di diri urang masing-masing. Coba pertanyaan eta urang balikeun kana diri urang. Apakah urang muludan unggal taun geus aya can peningkatan amal ibadah taat ka Gusti Allah atawa acan? Rajaban unggal taun geus aya can peningkatan amal ibadah urang ka Allah atawa acan? Mingguan unggal minggu, nah geus aya can peningkatan tina amal peribadahan urang teh? Urang yuswa aya nu 40, 50, 60. Coba nah hati mimiti balik tepikeun ka umur sakieu teh. Nah mun diitung-itung teh urang teh loba kana taatna tibatan maksiatna ka Allah. Eta intina. Mata punten sesuai tema nu dicantumkeun meneladani akhlak mulia Rasulullah timbul pertanyaan, kunaon pangna Rasul berhasil dalam dunia dakwahna? Pase dakwah Rasul 23 tahun, pase Makkah, pase Madinah, tapi sukses dakwahna. Dugikeun ka Islam, dugi ka saantero jagat alam dunia, termasuk tepikeun ka urang. Punten, ada satu kata kunci keberhasilan dakwah Rasul. Apa kata kunci keberhasilan dakwah Rasul? Nyaeta uswatun hasanah, atau wajib berasa urang kawalu nama di diri Rasul aya con. Sakumadina Al-Quran. Langkuh.

nyata di diri Rasul teh aya uswatun hasanah, suri tauladan, contoh. Tak iya nu hese nama ye, contoh akhlak tauladan eta nu hese. Sok abdi bade naros ka eceun jeung ka akang. Punten, di diri Rasul teh aya contoh. Jeung tolong catat ibu bapak, Islam hayang nepi ka urang teh lain ladang enteng-enteng, lain ladang gratisan, tapi ada perjuangan nu sangat luar biasa. Kunaon dina tareh Islam urang mengenal perang Badar, perang Siffin, perang Uhud jeung Sajabana. Nah, perang adalah sebuah tujuan, bukan perang ini adalah sebuah jembatan wasilah. Dakeuh deui tujuanana mah iwalti li i'la'i kalimatillahil ulia la ilaha eta tujuan. Matak diri Rasul ayat contoh, sehingga Rasul sukses dalam mendakwahkan, mensyiarkan agama Islam. Rasul mah tarawantun miwarang sate acan anjeuna ngalakonan. Rasul mah tarawantun tuang jeung leueut sate acan baraya tatangga tuang jeung leueut. Beda saeutik panjang urang. Urang mah tarawani dahar mun tatangga can init. Sugu budak teh geus penta mamah yang mam kelak sateung adegona itu init engke daharna. Mata abdi rek naros ka eceu jeung ka akang. Urang hoyong ngagaduhan murang kalih anu soleh alim. Waler sing tarik ngarah jadi doa. Hoyong ngagaduhan murang kalih anu soleh. Pertanyaan anu kadua, geus tepikeun ka mana nyontoan bener kanu jadi anak? Hayo. Nah, repe. Ditaros hoyong boga budak anu soleh. Hoyong hese nyetak menjadi budak anu soleh teh hese. Naon nu matak hese? Lain budak-budak teuing urang salaku kolotna. Lain ieu mah boga budak rada bangor hese dititah rada bangkawara kalah jadi bahan pasea jeung salakina teh. Budak hese dititah ceuk indungna teh tah deuleu bapana nurun ti maneh ka anak. Ceuk bapana teh puguh ti indungna eta mah teuing. Tuh kalah patuduh-tuduh durder jadi pasea anak melongkeun. Padahal panieun nama teu saorang-saorang. Atawa aya bapana niatna mah alus ngadidik kanu jadi anakna, anakna nu lalaki kelas 5 SD kapangih ngarokok. Wah, datang ka imah beak dicarekan ku bapana bebelkeun. Ujang sia teh bebel, montong ngarokok hirup teh matak belet sia teh mun ngarokok. Beres nyarekan anak nyeungeut jarum coklat hareupeun anak. Paling untung budakna malik kana bapana. Paingan bapa aing beulet wae ieu udud teureun. Atawa indungna ka anakna nu awewe. Neng, Nyai, nyata kadeng di masjid di majelis geus ngaraji, kaditu gerak ka masjid, kaditu gerak ini nitah ngaji ka anakna dina beung dina leungeun indungna mah beulah katuhu remote, beulah kenca HP. Atawa nu paling ngeri, isuk-isuk ketika budak rek disakolakeun ka PAUD, disakolakeun ka TK. Anakna mah nu awewe gusti menibuni. Ditiungan tepikeun ka handap di kaos kakiana, hade deuleuh teh indungna nu nganteur make kolor. Mata punten di zaman kiwari loba jalma anu pajago-jago pidato tapi saeutik jalma nu bisa mere conto termasuk nu ngomong. Dan sebenarnya mah sok abi sok ngahareuyan ka MC mun dina acara selanjutnya adalah mau'idhatul hasanah. Atawa sok diheureuyan yeuh cai teh mau'idhatul hasanah teh bid'ah eueuh ti dituna da Rasul mah uswatun hasanah. Tah ieu ya conto mata sok ayeuna urang kanggo urang gunung enon Perung. Oh deui euy. Tandala Gunung Tandala jeung Perum Tandala bedanya. Bentennya, iya mah Perumnya, Perum Tandala. Urang teh ya Allah gagaduhan murang kali sadar teu sadar narima teu narima bahwa anak teh adalah titipan amanah ti Allah. Nu yakin bakal dipenta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Hubungan urang jeung anak teh lain ngan seukur di dunia tapi para tepikeun ka akhirat. Jeung deui punten kawajiban ngadidik anak teh lain kawajiban ustad, lain kawajiban ajengan, lain tapi kawajiban urang indung jeung bapana. Mata kapunten, yuk beres mulu dan nuayana urang balik ka keluarga sewang-sewangan. Urang beberes diri urang masing-masing.
kunaon Gusti boga anak teh hese dibawa bener, kunaon Gusti boga pamajikan teh ngalawan wae, tong wakanya nyalahkeun anak, tong wakanya nyalahkeun pamajikan. Tapakuran urang boa urang pernah balik ti mana wae aya milik anu kurang halal nu kadahar ku anak jeung pamajikan. Ari anak mah adalah dalah daging urang, rek hade rek goreng ikuma urang kolotna. Mata kunten bullshit, omong kosong, ngomong hayang boga budak soleh. Lamun teu dimimitian heula ku urang, indung jeung bapakna. Mata kieu da ayeuna mah ya Allah urang mah nya kitu teh geuning. Urang mah geus katungkulkeun riweuh we jeung riweuh, bahkan ngadoa ka Allah teh Gusti, urang mah kalasok loba kene ngeluh tibatan syukurna. Geus aduh deui, geus aduh deui. Padahal mah ya Allah, da urang mah sok dileutikeun ku sorangan disebut meunang nikmat teh lamun kabeuli motor anyar, urang mah sok kakaraasa meunang nikmat alhamdulillah terada tarik. Lamun imah ka omean, mun salaki balik dagang loba batina, kakaraasa meunang nikmat padahal teu sadar. Soca jeung paningalna, cepil jeung pangupingna, pangamung jeung pangangseuna nikmati Allah. Sok ayeuna bisa ngareng hap we, urang init ka rumah sakit tinggal di IGD nu make oksigen nu make sagala, hayang naon, hayang sehat, hayang bisa ngareng hap normal, tabung oksigen 500.000 dibeli, hayang naon, hayang sehat, hayang bisa ngareng. Matak dapurang punten ye ceuk, urang manu sok ngariripuh kana hirup teh lain batur tapi urang sorangan. Naon salah sahiji nu sok matak ngaripeuhkeun kana diri urang, urang mah terkadang nu sok loba teuing ngitung duit nu eueuh dina leungeun. Tah, naon cenah? Ngitung duit nu eueuh dina leungeun eta teh sok rada ripuh kana hirup teh. Kumaha ngitung duit nu eueuh dina leungeun teh? Tatangga meuli motor. Ditoong tina hordeng teh. Si eta meuli motor. Ti mananya duitna? Tapi da habil mah yakin pasti si eta mangiridit da moal kes. Batur nu meuli motorna euceu nu mikiran storanana. Pan lieur eta teh atuh. Tatanggana kabeuli kulkas ditoong deui tina hordeng teh. Si eta meuli kulkas saranu boga keur ngeusianana nya padahal mah ceuk urang mah biasa. Batur nu meuli kulkasna euceu nu mikiran keur ngeusianana. Tatangga meuli kasur ditoong deui tina hordeng teh. Si eta meuli kasur. Lainnya kumaha nyareanana nya da meureun nu kamari ge aya keneh. Batur nu meuli kasurna euceu nu lieur jang nyareanana. Pada akhirna salila sataun tatanggana mah geus kabeuli motor, geus kabeuli kulkas, geus kabeuli lomari, geus kabeuli kasur. Si eta mah hordeng nage kalah pejet teu kaganti bake mikiran batur. Rugi hirup kitu teh. Da naon atuh? Atuh da Gusti asa kieu wae geuning punten. Da terkadang kangeuna hirup mah pasangka-sangka euceuh. Kanikmat hirup mah aya dina tungtung panyangkana jalma nu sejen. Ceuk jalma nu teu bogana naon teh. Gusti asa ripuh-ripuh teuing hirup. Lieuk eueuh ragap teu aya. Gusti tuh nu ngeunah mah jadi pahaji anu duitna loba, mobilna boga, imahna agreng, karyawanana loba. Hayang meuli nanaon ge tinggal meuli, duitna aya, hayang dahar jeung naon wae ge tinggal meuli, di mana wae ge tinggal init. Gusti teu ripuh siga kuring, nyangka kangeuna hirup ceuk nu sagala eueuh dinu loba duit. Punten euceuk, terkadang mah hiji waktu jalma nu loba duit, nu loba perusahaanana nalika meunang masalah sok kalambatan leuwih ripuh ti jalma nu balangsa. Bahkan punten sok aya ngalamun sarua, Gusti kuring ceuk batur loba duit ceuk batur ngeuna, yah ripuh sagala aya sagala boga ge komo geus kakeunaan ku panyakit kieu mah, ceuk dokter nu amis geus ulah, nu lada geus ulah, nu haseum komo, yah ngeuna kana jadi si Mang itu hirup teu boga naon, rek sare jam sabaraha ge mal mikiran pager sian teu dikonci. Si Mang itu mah mal pernah mikiran mobil sian teu kasetoran. Si Mang itu mah mal pernah mikiran karyawan sian teu kabayar. Si Mang itu mah mal pernah mikiran awal bulan sian aya nu datang bang ka imah. Ripu Gusti jah mending kena jalma itu. Rek dahar jeung naon wae ge ngeuna, rek dahar di mana wae ge nikmat teu cara kuring. Tuh teu kapanggih. Matak pasangka-sangka wungkul, di mana atuh nu ngeunahna? Euceuk. Ternyata dinu sagala eueuh teu kapanggih, sagala aya teu kapanggih termasuk kuring disangka ku babaturan. Ngeunahnya cenah di dinya. Ngeunah naon cenah? Oh cenah kaditu kadieu beurang peuting di mobilan di anuan. Nah acing teh make nyebut geunah sateunya kuring. Yeuh. Kuring mah cenah yeuh, kuring mah.
melak naon teh melak cau teh dina taneuh. Emang heueuh ceuk teh dina taneuh emang kumaha, tapi maneh mah cenah henteu teh dina taneuh. Nah cenah teh make teh dina taneuh, maneh mah melak cauna dina biwir. Nah cenah teh make melak cau dina biwir can kapikiran ku abi teh ceuk babaturan teh sok cenah kapan maneh mah unggal balik ceramah ulah ngomong cenah balik sok meunang cau ceuk babaturan ieu mah ceuk babaturan keur ngadongeng nya keur ngadongeng ieu keur ngadongeng ieu kadé tong ka mana-mana pikiranana ceuk keur ngadongeng. Cenah kuring mah hayang dahar sangu dina piring tepikeun ka hayang boga beas teh kulmo usum halodo kieu mah teu cukup 3 bulan 4 bulan lila maneh mah teu kudu bulan-bulan sa jam meunang beas meunang sangu ieu mah ceuk babaturan nyangkana ka abdi nyangka ka ngeunah teh dinu kieu ye. Bahkan ceuk pengusaha teh heueuh tah ngeunah kana jadi maneh ceuk babaturan naon yeuh kuring mah lieur hayang apal pibatieun teh kudu ngadagoan akhir bulan kudu dituliskeun di mana hutang di mana balanya sabaraha nggih mayar pagawe sabaraha kakarawe apal hasilna sabaraha didinya mah teh kudu akhir bulan sajam ge meunang barita raya nu menta angsul ceuk babaturan kitu. Ah cekeng teh ceuk abdi disangka ku batur ngeunah tukang pidato tukang ceramah kieu anger ceulah tukang kikianan teh capek deket kana fitnah dipitnah ku saha tong boro-boro ku baraya ku tatangga ku pamajikan sorangan pernah dipitnah sih ieu mah curhat asli ceuk kan biasanya keur ngadongeng abdi teh jeung pun bojo teh mah ngaranna ge rumah tangga ngaranna rumah tangga aya naekna aya turunna kan biasa eta mah ku abdi teh nyarios ka pun bojo teh keun mah ayeuna meureun ujianana ka urang keur kieu tapi insyaallah meureunan lamun ujian ieu ku urang dihadapi bersama-sama insyaallah urang bakal menemukan titik kesuksesan bersama-sama ayeuna meureunan berjuang jeung mamah piraku engke geus sukses kudu ayeuna kudu jeung nu lain kagantian moal makan pamajikan teh da leutik-leutikna alumni pasantren dimotivasian ku abdi teh mah pernah Ibnu Malik mengatakan la aqudul jubna anil haijai walau tawalat jumarul a'dai aku tidak akan pernah berhenti mengejar cita dan cinta sejati walaupun tantangan dan rintangan datang silih berganti. Eta pamajikan dikitukeun serengeh nyengir ngaran awewe biasa asal lalaki bisa merangkai kata-kata beres awewe mah. Matak punten punten ka perempuan tolong jangan pernah tertipu dengan senyuman laki-laki karena laki-laki itu kepada siapapun dimanapun dia pasti melontarkan senyuman dan juga tolong kepada bapak-bapak jangan pernah tertipu dengan tangisan perempuan karena perempuan apapun yang dirasakannya pasti dia akan diungkapkan dengan sebuah air mata. Matak ece pamajikan abdi bungah saminggu kahareup abdi difitnah ku pamajikan pedah naon dipitnah na tepira pedah abdi balik uleman teu mawana naon ka imah cariosna abdi ngaos uih ngaos di Cidolong Ciamis duih ka bumi kirang langkung setengah satu bade jam satu ke ketro ka bumi assalamualaikum waalaikumsalam biasana pun bojo datang abdi ngasongkeun leungeun peuting harita mah mulak cangkeng ka abdi kumaha pokna ka abdi atos di mana tos ngaos sih tos uleman tos pangaosan benar sok jujur kamu tos di mana tos pengajian di Cidolog mana cina kardus keningan teu dibawa ka imah balik pengajian teh aduh eta abdi da abdi teh nya da nya abdi teh ditutupan we kitu mah teu da cenah teh ah bener balik ngaji mah teu ngabohong ah sok sing jujur ah tapi kan ka kaluar we fitnah ti pamajikan teh boa-boa teh boga nu ngora disimpangkeun kardusna teu nepi ka imah bawa disimpangkeun ka nu ngora da kulantaran abdi geus difitnah kitu maka ku abdi teh jujur we mah bener teh balik pangajian balik uleman kunaon atuh teu mawana naon panitiana eueuh nu eling ceuk abdi teh Allahu akbar ceuk teh kieu-kieu teuing Gusti nasib abdi caritana abdi teh asup ka bumi ceuk pun bojo teh wayahna penting ayeuna tong sare di kamar sare na kursi aduh abdi Gusti nyatos capek balik gogorowokan balik ka imah kudu sare na kursi bari ya Allah da teureup ieu ngahuleng sapeupeuting Gusti nasib abdi asa kieu-kieu teuing nu teu batur ngeunah teh cekeng teh matak sapeupeuting mikir abdi kumaha carana sangkan kahareupna balik uleman teu pasea deui jeung pamajikan lain naon punten ieu mah ampun paralun kangajengan pun guru abdi dicarioskeun teh lain naon
hiji maknya teing rekarunya kaab di balik tidia kudu pasea jeng pamajikan. Nuka dua abdi dicariakeun lain pepenta, demi Allah lain pepenta, cuman ieu mah demi keselamatan. Insya matak di mana atuh kangeuna hirup teh geuning teu kapangi, jalma nu beunghar teu kapangi lain jadi jaminan, karena kangeuna hirup jalma nu sagala eueuh teu kapangi geuning lain jaminan, jalma nu luhur pangkatna luhur darajatna bahkan teu jadi jaminan karena kangeuna jeung kanikmat hirup. Di mana atuh ayana kangeunahan kanikmat hirup? Ayana kangeuna jeung kanikmat hirup eueuh deui tina gede jeung leutikna panarimaan urang sewang-sewangan. Didinya ceuk kanikmat hirup mah. Dan beunghar jeung miskin kesempatanana sarua di hadapan Allah. Beunghar bisa syukur ka Allah, insyaallah selamat. Miskin bisa sabar ka Allah, selamat. Beunghar teu bisa syukur cilaka, miskin teu bisa sabar cilaka. Sarua. Hanya status sosial wungkul. Mata keur urang hasil tina muludanu ayeuna. Yuk urang sami-sami. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Urang hitung-hitung diri urang, balik ka keluarga urang. Minimal atuh ceuk, urang teh ngabiasakeun maca solawat. Bari scroll TikTok teh daripada nurutan teu pararuguhna atuh nurutan solawat-solawatna, ceuk teh. Solawat urang kudu dibiasakeun rek keur moal wae ge aktivitas sabab saur Rasul. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Sajalma nu maca solawat ka kami sakali, maka Allah rek nurunkeun mere rahmat ka eta jalma 10 rahmat. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan ya Allah abdi sadaya nu hadir ruwengi ayeuna, mudah-mudahan wasilah urang hadir ruwengi ayeuna, mudah-mudahan sing dipaparinan ka istiqomahan dina ibadah ya Allah, mudah-mudahan yuswa abdi sadaya dipanjangkeun bari tiasa taat ka Allah, mudah-mudahan abdi sadaya hadir ruwengi ayeuna teh sing janten wasilah cukang lantaran dijebarkeun milik rizki urang samudayana. Urang hadir kana wengi ayeuna kana pangaosan teu sing janten cukang lantaran disoleh-solehahkeun turunan urang samudayana. Mudah-mudahan abdi sadaya hadir wengi ayeuna teh sing janten wasilah ditutupan kaaiban kacacadan urang samudayana. Mudah-mudahan hadirna urang wasilah wengi ayeuna teh dinalika urang seep kontrak yuswa jeung Allah Ijroil ngajemput ka urang. Mudah-mudahan urang di mautan husnul khotimah. Mudah-mudahan di akhirat urang digero karawu kapangku kasangkeh ngengingkeun syafaat ti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

wonten dina bait eta bilih cenah cek ibu teh naon benten abdi nampi langsung ti dzurriyah agan aun mangun reja bahwa didinya teh dipayunan. So katingali dina marhabana ge da di fatahan di Jawa sanes dipayuneun. Dipayunan abdi nampi langsung ti dzurriyahna kleresan setiap wengi Jumat sok aya shalawatan di ditu di makom makbaro agan aun mangun reja sabab eta teh nu ngarang mirqatul mahabbah deba teh asli ceu ulama Tasikmalaya makomna di mangun reja agan aun. Jadi cenah eta teh dipayunan Gusti Allah aya dipayuneun mah bisi kokorealan dina pikiran urang pahareup-hareup cenah jeung Allah. Matak dipayunan ari dimaksud dan dipayunan mah disaksian ku Allah ketika orang digero ku baginda Rasul Allah nyaksian ka urang eta teh kitu pimanehna teh janten dipayunan Gusti Allah orang digero ku baginda Rasul Allah nyakseni cenah dipayunan mah bisi eta tanya kok korealan dina pikiran teh urang pahareup-hareup jeung Allah bahaya dari sisi tauhid. Mudah-mudahan aya manfaatna hapunten anu kasuhun hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi

0: dimanapun. Dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Karena kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM, Jalan Tentara Pelajar, nomor 50 belakang, Pekasari, Kota Banjar. Pemesanan atau COD melalui 081-313-458-622.
2: Agen Habatop untuk daerah Langkap Lancar, Toko Obat Ratna Sari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgen Sari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
3: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya, di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.

0: Bapak, kok matanya merah?
1: Gak tahu nih, dari tadi mata Bapak agak kabur. Terus terdapat lingkaran seperti pelangi saat melihat cahaya.
0: Waduh, itu gejala glukoma, Pak. Harus segera ditangani.
1: Iya, coba kamu carikan obat ya.
0: Ya udah, nanti aku beli Invitama ya, Pak. Solusi kesehatan mata yang bisa membantu menyehatkan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah, di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar, sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.
2: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
3: radio yang paling asoy.

yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceu, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
1: Nya tuh Akang, mata ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos jantan salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten ker kulawargi Ece.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba, nyaeta salah sahiji pengobatan resmi, nuaya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatnya di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge, papa nama. Pengobatan Raja Rimba, ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus ker kaperkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab setiap panyakit, pas aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu binung tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081 22 111 6077, WhatsApp 081 323 944 611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
5: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Tahukah kamu, batas waktu pengambilan paspor adalah 30 hari setelah penerbitan.
1: Terus gimana nasib paspor aku yang belum diambil 30 hari?
0: Mohon maaf sobat, paspor sobat dapat dibatalkan ya.
1: Kan aku udah bayar, bisa refund gak?
0: Mohon maaf sobat, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
1: Kalau mau pengajuan permohonan lagi, bisa gak?
0: Bisa banget sobat. Silakan lakukan penggantian paspor melalui aplikasi M-Paspor. Jangan lupa sobat, sebelumnya diambil dulu ya surat pembatalan paspor sobat di kantor imigrasi yang menerbitkan paspor sobat.
2: Makanya sobat, ambil paspormu sebelum 30 hari ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Tasikmalaya.

0: terus gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi

0: Bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Pakai angkasa. RCA.
2: Radio yang paling asoy.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafiqur Rahman, alamat Desa Sirukem, RT2 RW1, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Saya pengguna minyak herbal Sultana. Dulu saya tahu minyak herbal Sultana itu dari radio. Dulu saya menggunakan minyak herbal Sultana untuk pijat dan urut. Rasanya enak gitu. Selain aromanya yang pas, juga rasa hangatnya juga pas di kulit dan bikin nyaman. Dan sekarang cepat habis karena buat keluhan-keluhan lainnya juga, seperti gatal-gatal, digigit serangga, alergi kulit, dan lain sebagainya. Dan banyak yang sudah membuktikan di rumah saya. Pokoknya buat obat luar ini, minyak herbal Sultana memang jos lah. Kepada pendengar radio dimana saja berada yang mendengarkan suara saya ini, jangan lupa sedia selalu minyak herbal Sultana di rumah Anda, karena khasiatnya banyak sekali. Dan ini saya memang benar-benar pengguna setia minyak herbal Sultana untuk keluarga. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Demikian kesaksian saya, semoga bermanfaat dan memantapkan Anda yang masih ragu menggunakan minyak herbal Sultana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan, Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
0: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan Batu Lawang.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

Hai, saya Ilka Denny. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutalk. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutalk, obat herbal yang lagi ngetop.

0: tentunya dengan rutin minum Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Kersa atau RCA FM, Jalan Tentara Pelajar nomor 50 belakang Bekasari, Kota Banjar. Pemesanan atau COD melalui 081-313-458-622.
2: Produk kami Habatop, Habutop, Vitama, Sultana dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkah Pelancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta nomor 76, Balokang, Banjar.

0: sepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejas iki ya.
0: Enggak mau aku jazz, aku maunya.
1: Sumpah ngejazz iki enak.
0: Ngejazz enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi. Betul.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.